0: kenapa akhir-akhir ini kamu selalu membolos? Sudah seminggu loh kamu absen.
1: Males bu, hujan terus soalnya.
0: Terus kalau sebulan hujannya gimana cup?
1: Yang pasti bakalan banjir bu.

0: Masih bersama dengan Tasnim di Perempat Ternate, sahabat budaya pagi ini. Selamat bergabung, selamat mendengarkan siaran Perempat Ternate ya. Ya, sahabat budaya, terhadirkan informasi untuk Dora semua pagi ini ya, terkait dengan ya, Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah dalam rapat paripurna ke-4 masa persidangan 3 tahun 2025-2026 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Aisyah Ismail dan dihadiri Ketua DPRD Ade Kama bersama 24 dari 25 anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan. Hadir pula Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Duko Malamo, unsur Forkopimda, para asisten, sekda, staf ahli, wali kota, pimpinan, OPD, camat, serta insan pers. Pandangan umum fraksi diawali oleh fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Nurul Asnawiya yang menyebut ranperda tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong daya saing daerah, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Nurul menilai inovasi daerah tidak boleh hanya berhenti pada slogan, aplikasi maupun capaian indeks semata. Ia juga menekankan pentingnya sistem informasi inovasi daerah yang terbuka dan mudah diakses masyarakat. Sistem tersebut tidak boleh hanya menjadi etalase daftar inovasi, melainkan harus mampu memberikan informasi yang jelas terkait manfaat, pelaksanaan hingga keberlanjutan inovasi daerah. Senada dengan itu, fraksi PKB melalui juru bicara Kasman Ulidam menilai inovasi daerah merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditunda di tengah perkembangan zaman, tuntutan masyarakat yang semakin dinamis, kemajuan teknologi informasi, serta tantangan birokrasi yang semakin kompleks, sahabat budaya. Ia mengatakan ya, pemerintah daerah tidak lagi dapat mempertahankan pola pelayanan yang konvensional, lamban, dan birokratis ya. Di mana untuk fraksi DKI fraksi DKI melalui juru bicara Idrus Salim menegaskan bahwa inovasi daerah harus tetap berpedoman pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, sahabat budaya. Pandangan serupa juga disampaikan fraksi ADEM melalui juru bicara Rizky Cahya, yang menyoroti pentingnya integrasi inovasi dengan digitalisasi pelayanan publik di era transformasi digital. Menurutnya, inovasi harus diarahkan pada simplifikasi layanan, transparansi administrasi, percepatan akses informasi, serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selain itu, Rizky mengingatkan ya, untuk agar inovasi daerah tetap memperhatikan karakteristik geografis dan sosial budaya Kota Tidore Kepulauan sebagai wilayah kepulauan ya. Dan sahabat budaya, rapat paripurna tersebut menghasilkan persetujuan seluruh fraksi DPRD untuk melanjutkan pembahasan ranperda ya, atau rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan inovasi daerah hingga tahap selanjutnya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, Wali Kota Tidore Kepulauan dijadwalkan menyampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pada hari ini ya, Rabu 13 Mei 2026.
1: Aku pasti menang.
2: Santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
2: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
2: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. merayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

104 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Syukur Davudoran terus bersama dengan Perempat Ternate Suara Budaya Kieraha. Ya, Tora masih dengan ragam informasi untuk dorang semua sahabat budaya. Ya, torang ke informasi nasional ya. Ya, di mana KONI Pusat bersama Federasi Akuatik Indonesia menggelar Indonesia Short Course Emerging Series pada Juni 2026. Peluncuran event berlangsung di Stadion Akuatik Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ya. Kegiatan tersebut mengusung semangat Empower Youth Empower Indonesia dengan tema besar Emerging. Ajang ini didukung Barito Pacific, Chandra Astri, dan Barito Rene Webel ya, untuk memperkuat pembinaan renang nasional. Di mana Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menilai cabang renang memiliki peluang besar meraih banyak medali internasional ya. Ya, dan renang ini potensinya luar biasa, medalinya lebih dari 40 ya. Dan sahabat budaya Marciano berharap peningkatan pembinaan akuatik mampu mengangkat prestasi Indonesia pada berbagai ajang internasional mendatang. Mulai dari SEA Games hingga Olimpiade, atlet renang harus membuat Indonesia bangga. Sahabat budaya, Wakil Ketua Umum 1 KONI Pusat Maijen TNI Purnawirawan Suwarno menyoroti pentingnya pembinaan renang sejak sekolah ya. Dan Ketua Harian Federasi Akuatik Indonesia Harlin Raharjo mendukung penuh penyelenggaran Indonesia Short Course Emerging Series 2026. Harlin menegaskan pembinaan renang harus dimulai sejak usia dini ya, melalui program jangka panjang berkelanjutan. Kemudian sahabat budaya, di mana Human Resources and Corporate Affairs Director Chandra Asri Suryadi menegaskan komitmen perusahaan mendukung olahraga Indonesia. Dan sahabat budaya, Indonesia Short Course Emerging Series dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 sampai 6 Juni 2026 mendatang ya. Di mana panitia menargetkan sekitar 750 atlet bertanding pada 26 nomor individu dan estafet dalam 4 kelompok usia. Program Indonesia Asri juga melibatkan ribuan masyarakat dalam kegiatan pengurangan sampah dan pelestarian lingkungan ya. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembinaan olahraga sekaligus meningkatkan kepedulian lingkungan masyarakat Indonesia.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus.
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

adalah pembunuh terbesar nomor satu karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air. Petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Ya, sahabat budaya Sherlock Onco Flash ya. Spesial untuk Moni semua yang masih setia mendengarkan siaran Perempat Ternate. Kalau ada yang boleh Sherlock ya, boleh nanti saya OTW. Nanti saya on the way gitu ya, sahabat budaya bahasa Morotai katanya. Oke, baiklah sahabat budaya, dari lagu ini mengantarkan kita di pukul 9.57 menit waktu Indonesia Timur ya. Tandanya Tora harus akhiri kebersamaan di Kiraha Pagi edisi kali ini Rabu 13 Mei 2026, bersama dengan Tasnim sahabat budaya. Dan nantinya bertugas di Kiraha siang ya, ada rekan kami yang bertugas bersama dengan Fajar ya sahabat budaya, nanti di pukul yang bertugas di Kiraha siang saya ralat ya, ada Karima Amurang ya, sampai nanti di jam 6 sore sahabat budaya. Akhirnya saya Tasnim pamit bersama dengan operator yang bertugas hari ini, mohon batabia sampai terambak kudapa lagi tabia subajo.

0: Ayayata.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
2: Misalnya melestarikan budaya pakaian.
3: Dalam pembacaan saya sejarah Maluku Kieraha atau Maluku Utara
2: ada
3: atau
2: istiadat, ada istiadat di dalamnya tuh ada tata krama. Nah, itu yang saya.
1: Bacarita pagi setiap Senin hingga Minggu mulai pukul 8 waktu Indonesia Timur.

העולם. אור בינתם, תולון לך תנג'ו אקן, דימנו כי ניקונו ביה.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat ternate suara budaya Kieraha.

0: Cep.
1: Apa Nona?
0: Beta pung tebakan buat Ale.
1: Apa itu?
0: Benda apa? Kalau hitam dong bilang bersih, kalau putih dong bilang kotor.
1: Apa ya?
0: Apa coba?
1: Papan tulis.
2: Intermezzo.

Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Jepang. Dalam sejarahnya menceritakan tentang keberanian orang Gamrange pada saat itu dalam melakukan pelayaran melintasi lautan dari bumi Gamrange melewati beberapa pulau atau lautan bebas menuju Cirebon untuk membantu Raja Cirebon melawan penjajah Belanda hingga berhasil dengan kemenangan dan kembali ke bumi Gamrange yaitu Maba, Patani, dan Weda. Istilah Bon Mayo berasal dari dua kata yakni Bon dan Mayo. Kata Bon adalah kependekan dari kata Cirebon yakni kota Cirebon. Kata Mayo adalah sebuah istilah atau julukan berasal dari bahasa Tidore yakni Kaso Mayoma yang berarti laki-laki.

0: Mas. Bensin seliter berapa ya?
1: 8.000, Mas.
0: Kalau setengah liter berapa?
1: 4.000.
0: Kalau setetes?
1: Gratis.
0: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya.

0: Rahab.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

Pendengar, bencana alam bisa terjadi kapan saja. Berikut kita ikuti tips tangkap bencana terhadap keluarga kita. Yang pertama, pastikan semua anggota keluarga tahu jalur evakuasi. Buat jalur evakuasi dalam rumah menuju luar rumah, dan pastikan tidak terhalang barang. Latih anak-anak agar hafal jalurnya. Kedua, tentukan titik kumpul aman. Pilih area terbuka seperti halaman depan, lapangan, atau tempat yang jauh dari bangunan tinggi dan juga tiang listrik. Gunakan titik kumpul ini sebagai tempat berkumpul setelah keluar rumah. Ketiga, siapkan tas siaga atau tas darurat. Isi tas dengan air minum dan makanan siap konsumsi, senter fluid, baterai cadangan, dokumen penting lainnya seperti KTP, KK, akta lainnya dalam plastik, obat-obatan pribadi, masker, jas hujan, pakaian ganti, dan uang tunai. Letakkan tas ini di tempat yang mudah diambil saat situasi darurat. Keempat, buat daftar kontak darurat. Catat nomor-nomor penting seperti BPBD, pemadam kebakaran, polisi, rumah sakit, kontak keluarga terdekat, tempel daftar di dinding atau kulkas dan simpan juga di HP. Kelima, tentukan peran tiap anggota keluarga. Setiap orang harus tahu tugasnya saat bencana. Contoh, ibu atau bapak mengambil tas siaga memastikan listrik dan kompor mati. Anak besar mendampingi.

mengingatkan semua anggota keluarga berada bersama dan menuju titik kumpul yang sama. Ingat, keselamatan adalah hal yang utama. Mari saling berbagi dan beredukasi untuk keluarga kita terhadap keluarga kita.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Tuh, selamat siang sahabat budaya. Terima kasih Huni masih mendengar Patorang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kiraha, dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 Gedung RRI Ternate. Siang ini Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Rima Amurang, teknik studio ada Kakak Dini, Deng Tamang-Tamang di pemancar Kayu Merah Ternate.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan limau gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna limau gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: were closing down higher up the pitch, certainly in the attacking half.
1: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
2: Yes, gol, kita tim unggul.
3: Ih, Mijang senang dulu, Kak. Pertandingan belum selesai, Nyong.
1: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
2: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
3: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
1: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Sahabat budaya masih bersama torang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kieraha dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun lantai 1 gedung RRI Ternate. Untuk umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Torang hadirkan persembahan lagu religi berikut ini.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Sahabat budaya masih bersama torang di Prompat RRI Ternate Suara Budaya Kiraha. Saat ini di studio kami telah menunjukkan pukul 12.30 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ar-ridha, wa man sakhata falahu as-sakhat." Maksudnya, sesungguhnya Allah apabila mencintai sesuatu kaum akan diujinya. Maka barang siapa yang ridha, maka akan memperolehi keridhaan Allah. Dan barang siapa yang marah, maka ia akan memperolehi kemurkaan Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi.

Kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: buat muslimin dan yang muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin.
1: Ragam tradisi Nusantara.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

KRI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama.

0: Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ade yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma orang yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bingit, jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya.
5: Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang.
2: Biasakan dong bilang ini, apa jatuh bang? Orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
6: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia lingkungan itu. Dari semua ada 1, 2, 5.
7: 5 makam?
6: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
7: Minggu ya?
6: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
7: Hari Minggu sore jam-jam?
6: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang keramat di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jere Kulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
6: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa? Bikin ritual untuk ziarah
7: tolak bala.
6: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
7: kololi
6: ziarah. Lain ziarah, lainnya di puncak di atas, ziarah di atas. Lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, padahal ziarah di situ.

0: jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
1: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
2: Ada orang jarang di sini kalau niat terainas tetap dong arcela. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kumbung bawa kain merah dan apa kumbung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bang di situ. Lain serta pelan.
1: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

Budaya Kieraha, sahabat budaya komitmen Polres Halmahera Tengah dalam memberantas peredaran narkotika kembali dibuktikan. Satuan Reserse Narkoba Polres Halteng berhasil mengungkap dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halteng. Kapolres Halteng, Fiat Dedawanto, pada Rabu 13 Mei 2026 mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan pada Minggu 10 Mei 2026 setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan narkotika. Operasi penangkapan dipimpin Kasat Res Narkoba Poib Tu Sunarto Abdullah bersama personil Satres Narkoba Polres Halteng. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Timur, petugas melakukan pemantauan di kawasan pertigaan depan tempat pencucian mobil di Desa Lelilesawai, Kecamatan Weda Tengah. Nah, di lokasi tersebut aparat melihat seorang pria bersama seorang perempuan datang menggunakan sepeda motor dan berhenti di pinggir jalan. Saat pria itu mengambil sebuah benda mencurigakan di tepi jalan, petugas langsung melakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, pria tersebut diketahui berinisial RS, 21 tahun, warga Desa Were, Kecamatan Weda Tengah, Halteng. Polisi kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan 3 saset plastik klip kecil berisi sabu dengan berat bruto 3,12 gram yang disimpan dalam bungkus rokok merek Camel. Selain sabu, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu unit telepon genggam Vivo Y04S berwarna ungu lilak, satu unit sepeda motor Vino 125 warna merah beserta kunci kontak serta satu bungkus rokok Camel. Berdasarkan hasil interogasi awal, RS mengaku sabu tersebut merupakan miliknya. Barang haram itu diduga diperoleh dari seseorang yang dikenalnya melalui aplikasi WA dan rencananya akan digunakan untuk konsumsi pribadi. Sementara itu, perempuan yang bersama terduga pelaku diketahui tidak mengetahui keberadaan narkotika tersebut. Hasil tes urin terhadap terduga pelaku menunjukkan positif metamfetamin atau sabu. Saat ini terduga pelaku beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolres Halteng untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga akan melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti guna melengkapi proses hukum. Kapolres kembali mengimbau masyarakat agar tidak ragu melaporkan jika menemukan aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkotika.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

0: budaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate. Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
1: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
2: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
3: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
2: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah bumi jalan yang belum jatuh di sini.
4: Oh, sudah sering datang ke sini?
2: Iya. Ini kan kadang-kadang orang yang biasakan datang. Biasakan untuk bilang ini, aku jatuh bas. Orang terpercaya begitu-begitu. Dari tong ikhlas saja.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
5: Sebelum orang datang itu kesempatan untuk kasih bersih dia penyingkungan itu. Darah semua ada 1, 2, 5.
6: 5 makam?
5: 5. Nah, kalau yang paling ramai agak ramai sedikit tuh. di hari Minggu.
6: Minggu ya?
5: Biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
6: Hari Minggu sore jam-jam?
5: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Di tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
5: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
6: tolak bala.
5: Itu sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini dan kololi ziarah, lain ziarah, lainnya di puncak di atas ziarah di atas, lain itu di laut, lain itu di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, dong ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
7: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena inas tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang kundung bawa kain merah dan apa kundung takalele ke di sini. Membari putih. Dong pernah utuh turun ke lapangan itu ada rem dengan apa. Walaupun dia bangun di situ. Lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Jauh mata memandang dari bibir pantai. Hamparan laut lepas hingga berujung nan jauh di garis ufuk senja. Riak gelombang itu menjadi panorama yang mendenyutkan detak jantung, mengiakan akan keagungan sang pencipta. Datang senja temaram, panorama sunsetnya matahari terbenam, semakin mengundang decak kagum akan keindahan alam di kala senja. Kesempatan menikmati panorama itu diantara bisa ditemukan tak kala kita berada di pantai Lapasi, mengisi kisi-kisi dinamika waktu liburan. Pantai Lapasi, sebuah destinasi wisata yang berada di Kecamatan Sahu, Halmahera Barat, Maluku Utara. Ini sering menjadi pilihan berlibur bersama orang-orang terdekat. Liburan bersama keluarga atau kerabat memang selalu menyenangkan untuk mengisi waktu rehat. Tiket masuk di pantai ini seharga Rp20.000 untuk mobil dan Rp5.000 untuk motor. Hamparan pasir dan gemerincik riak gelombang menjadi arena bermain bagi para pengunjung. Seakan menjadi irama yang mampu menyernakan segala relung resah yang selama sepekan rutin ditemui dalam keseharian bekerja. Pantai Lapasi dalam hembusan angin pun seakan mengajak untuk melupakan sejenak kisi galau keduniawian. Lapasi sendiri belum terlalu lama familiar. Baru beberapa tahun terakhir, lokasi yang berada di tepi pesisir daerah Susupu ini menjadi lokasi yang sangat instagramable. Terlihat fasilitas wisata berupa pondok-pondok kecil di pantai Lapasi. Dari pondok-pondok inilah, hembusan semilir angin menerpa tubuh, menatap sepadan pantai hingga ke laut lepas. Dari pondok ini pun, seorang pengunjung lokal Muntar Ali dan Arman mengemukakan alasannya memilih liburan ke pantai Lapasi. Seraya berharap, pantai Lapasi bisa ditata lebih menarik lagi.
1: Kita milih Lapasi karena memang setelah dari Lapasi, sebenarnya tidak ada tempat wisata lain gitu yang kita kunjungi lagi. Jadi terlepas dari saya, baik pengunjung yang lain tuh kebanyakannya itu destinasi terakhirnya tetap ke Lapasi. Terus kalau Lapasi di sini terasa begini lebih bagus dibandingkan tempat-tempat wisata yang lain. Pokoknya kalau ke Lapasi bisa lah menenangkan di sini. Kesan saya terhadap penjual di sini juga bagus. Harapan saya tuh kalau ke depan itu lebih baik lagi begitu.
2: Pantai ini bagus, udah bagus. Dari segi pemandangannya bagus, tempatnya strategis, perawatannya juga lumayan. Harapan saya dari pemerintah daerah juga bisa melihat ini sebagai prospek ini dalam hal pariwisata untuk kedepannya bisa dikembangkan lagi. Mungkin ditambahkan tempat hiburan buat anak-anak, tempat bermain kan. Oh, itu lebih baik. Juga perlu diperhatikan masalah sampah atau kebersihan lingkungannya.
0: Lokasi Pantai Lapasi ini berada di Desa Laku. Arman dan Muntar optimis adanya peningkatan pengelolaan fasilitas akan semakin menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Lapasi. Lapasi, Laku Pasir Indah itu satu destinasi ini terkenal dengan lanskap senjanya yang indah. Para pengunjung pun kerap menunggu matahari terbenam. Mereka ingin memotret langit senja yang indah dari bibir pantai Lapasi, mengabadikan langit kuning kemerah-merahan. Dari pantai ini pula, beberapa kali sempat digelar kegiatan Festival Teluk Jailolo. Pemandangan dari pantai nampak ombak seakan saling berkejarap, membentuk buih di bibir pantai. Selain itu pun di laut lepas, perahu-perahu nelayan tampak di kejauhan, membuat pemandangan di Lapasi semakin menarik perhatian. Keindahan alam itu pula juga diakui sosok kalangan hawa Alima Ali.
3: Cuacanya juga mendukung. Suasananya asik, jadi apa ya, membuat kita happy-happy nikmati suasana ini. Untuk pantai ini ya sangat bagus sekali, sangat berkesan bagi saya. Harapan saya semoga kedepannya pantai ini lebih baik, lebih bagus lagi.
0: Alima Ali dan juga pengunjung pantai Lapasi lainnya tentunya disambut para pengais rejeki. Momentum banyaknya pengunjung ke pantai itu memang dimanfaatkan warga setempat dari desa Laku Akelamu. Seperti penjual asongan Irma, ia pun mengaku mendapatkan peningkatan raihan rezekinya di saat hari libur.
4: Kalau hari-hari, kalau yang hari biasa saja pendapatannya tidak begitu meningkat. Kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu agak lumayan. Hari-hari biasa itu kalau paling di atas itu 100.000. Itu hari-hari Senin sampai Kamis. Kalau di hari Jumat sampai Minggu itu, kalau hari Minggu itu sampai 600-700.
0: Kepada RRI, pengais rejeki Irma itu menaruh harapan akan semakin meningkatnya jumlah pengunjung di Pantai Lapasi. Selain itu, senada para pengunjung, Irma pun minta perhatian khusus dari pemerintah untuk mendukung sektor wisata Pantai Lapasi agar selain dikenal cepat oleh publik, juga dapat membantu agar wisata tumbuh besar dan mendorong pendapatan masyarakat desa. Dari Pantai Lapasi, kita rekreasi dan berkreasi. Saya Davi Baba, sampai di sini dan sampai jumpa lagi.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pehati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Sahabat Budaya masih bersama Torang di Prom 4 RRI Ternate. Edarkan ganja pemuda di Halmahera Tengah diringkus polisi. Nah, sahabat budaya, Satuan Reserse Narkoba Polres Halteng kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di wilayah Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halteng. Dalam operasi yang dilakukan Senin malam 11 Mei 2026, seorang pemuda berinisial SF, 23 tahun, berhasil diamankan bersama barang bukti ganja sebesar 45,11 gram. Kapolres Halteng Fiat Dedawanto Rabu 13 Mei 2026 menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan transaksi narkotika di kawasan Tekindo, Desa Lokulamo. Menindaklanjuti informasi itu, personil Satres Narkoba langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 24 saset kecil plastik klip bening yang berisi ganja. Diduga ya berisi ganja. Dari hasil interogasi awal, pelaku mengaku masih menyimpan sisa ganja di kamar kos miliknya. Petugas kemudian melakukan pengembangan dan menemukan satu saset besar ganja di lokasi tersebut. Selain narkotika jenis ganja, polisi turut mengamankan satu unit handphone, satu unit sepeda motor, plastik klip, dan dus kecil berwarna coklat sebagai barang bukti pendukung. Kapolres menyebut hasil pemeriksaan urin terhadap SF juga menunjukkan positif mengandung THC atau zat aktif ganja. Pelaku mengaku memperoleh barang haram tersebut melalui transaksi via media sosial dengan harga 1 juta rupiah. Peredaran narkotika bukan hanya merusak pelaku tapi juga mengancam masa depan generasi muda. Pihaknya berharap masyarakat tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan maupun peredaran narkoba di lingkungan sekitar.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: RI amat kaya dengan keberagaman bahasa, sastra, bahkan adat istiadat yang unik dan menarik. Keberagaman itu tentu bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa yang kita banggakan. Salah satu aspek menarik dan sering dijadikan komoditi pariwisata adalah kekhasan budaya dan tradisi yang dimiliki negara kita yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di Provinsi Maluku Utara, tepatnya di Kota Ternate, terdapat salah satu situs unik yang menjadi daya tarik tersendiri baik bagi masyarakat Maluku Utara maupun masyarakat dari luar Maluku Utara. Adalah Jere Kulaba. Jere Kulaba ini merupakan makam keramat para alim ulama. Berlokasi di Kelurahan Kulaba, Kecamatan Ternate Barat, makam keramat ini dapat ditempuh kurang lebih 30 menit dari pusat kota Ternate. Akan tetapi, ketika sudah sampai di jalan utama Kelurahan Kulaba, para peziarah masih harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 km untuk dapat tiba di lokasi makam. Sesampainya di lokasi Jere Kulaba, para peziarah masih harus menapaki beberapa anak tangga sebelum masuk ke area makam. Tradisi sebelum memasuki pekarangan makam, para peziarah biasanya harus menyampaikan terlebih dahulu niat kedatangannya untuk didoakan melalui pendoa yang pada umumnya adalah utusan dari pihak keraton Kesultanan Ternate.
1: Wassallallahu ala hayran ki Muhammad wa alihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Nah, setelah peziarah menapaki beberapa anak tangga, peziarah akan bertemu dengan pintu gerbang besar yang sekaligus berfungsi sebagai ruang tunggu. Saat memasuki ruang tunggu, peziarah dipersilakan masuk tanpa menggunakan alas kaki. Biasanya para peziarah yang datang tidak dengan tangan kosong. Ada yang membawa kue, bahkan ada juga yang membawa nasi kuning untuk diberikan kepada para penjaga makam, juga pendoa.
2: Daun pandan, terus nasi kuning, air, dengan ada yang sementara kemarin kan rewel-rewel, katanya kena mata panas ya, terus terang saya juga.
0: Adapun peziarah lainnya, Ibu Irasinyo, mengaku dirinya sudah sering berziarah ke makam keramat Jere Kulaba sejak tahun 90-an.
3: Cuma Dora yang niat saja, bukan orang.
4: Iya, maksudnya dari ibu sendiri.
3: Iya. Tahun dari dulu sudah begitu, sudah lama, sudah begini, jalan yang belum jatuh ke di sini.
5: Oh, sudah sering datang ke sini?
3: Iya.
6: Ini kan kadang-kadang orang yang biasa kan
3: dok bilang ini, aku jatuh bang, orang terpercaya begitu-begitu.
0: Jere Kulaba merupakan makam keramat yang awal keberadaannya tidak diketahui secara pasti. Keberadaan awal Jere Kulaba hanya menjadi cerita turun-temurun dari masyarakat di sekitar lokasi makam keramat itu sendiri. Dan Jere Kulaba ini juga terdiri dari 5 makam, yang diyakini tempat disemayamkannya 5 orang aulia atau alim ulama. Di lokasi pemakaman terdapat keunikan, yakni bentuk fisik dari batu nisan di makam keramat tersebut. Seperti yang diungkapkan Pak Jaidin, salah seorang penjaga makam yang kami temui di kediamannya tak jauh dari lokasi makam.
7: Sebelum orang datang itu sempat untuk kasih bersih di lingkungan itu. Sudah semua
8: 5 makam.
9: Nah, kalau yang paling ramai, agak ramai sedikit itu di hari Minggu.
8: Di Minggu ya?
9: Nah, biasa itu hari Minggu masuk malam Senin itu.
8: Hari Minggu sore jam-jam?
9: Hari Minggu sore. Terus hari Senin, hari Kamis, hari Jumat pagi. Kalau kurang kembali mau mencari tahu tentang kerama di darah, itu tidak seorang pun tahu. Tidak tahu kapan dia tumbuh, dia muncul, tidak tahu. Depi tahun itu tidak ada.
0: Layaknya orang berziarah, di Jerekulaba ini peziarah juga melakukan ritual doa. Pak Jaidin mengingatkan bahwa permohonan doa yang disampaikan kepada para juru doa di lokasi harus didasari dengan niatan yang benar-benar tulus dan tidak menyimpang dari kaidah agama.
9: Tapi sesuatu yang terjadi di alam ini, itu pasti ada petunjuk-petunjuk yang datang lewat di situ juga, bahwa ini akan terjadi sesuatu. Nah, terus suruh ini apa, bikin ritual untuk ziarah
8: tolak bala
9: itu, sebelum baca tolak bala itu bikin ritual dulu. Apa di sini bilang kololi,
8: kololi
9: ziarah, lain ziarah, lain di puncak di atas ziarah di atas, lain ikut di laut, lain ikut di darat. Yang di darat itu dong pergi di mak itu keramat-keramat yang ada, padahal ziarah di situ. Jadi itu nanti dari kesultanan. Dari kesultanan, kalau ada hal yang menyangkut ritual secara umum itu dari kesultanan yang turun tangan.
0: Seperti halnya apa yang disampaikan Pak Jaidin, juga tidak jauh berbeda dengan Pak Rabli, yang juga salah satu pendoa di Jerekulaba. Pak Rabli tidak menampik bahwa doa yang disampaikan tidak boleh menyimpang jika tidak ingin mendapat malapetaka.
1: Ada orang ziarah di sini kalau niat karena inas, tetap dong ada celah. Dulu pernah satu trek itu dia pernah jatuh sini. Dong datang, kundung bawa kain merah, dia ngapa, kundung takalele ke di sini. Membari itu, dong penanya utuh, turun ke lapangan itu ada rem, dia ngapa. Walaupun dia bang di situ, lain serta pelan.
0: Makam keramat ini ramai dikunjungi peziarah, khususnya di hari Kamis dan Minggu. Dan ternyata peziarah tidak hanya berasal dari Maluku Utara, namun ada juga yang datang dari luar provinsi Maluku Utara, bahkan dari mancanegara. Peziarah bukan hanya datang dari kalangan Muslim, bahkan non-Muslim pun sering berziarah ke Jerekulaba.

0: Benteng Toluko adalah salah satu dari sekian banyak benteng yang menyimpan kisah sejarah perjalanan Ternate. Hingga kini, Benteng Toluko masih berdiri kokoh di atas bukit batu yang berada di Kelurahan Sangaji, Ternate Utara. Seperti halnya banyak benteng di Ternate, Benteng Toluko pada awalnya merupakan bangunan buatan Portugis yang menguasai hampir seluruh perdagangan rempah di Ternate pada abad ke-16. Seorang panglima tentara Portugis yang bernama Francisco Serrao membangun benteng yang pada awalnya bernama Santo Lucas ini sebagai pertahanan sekaligus pusat penyimpanan rempah-rempah asli Ternate yang akan mereka perdagangkan. Benteng ini berada pada tempat yang sangat strategis karena sangat dekat dengan wilayah perairan, berada di puncak bukit yang cukup tinggi dan dapat menjadi tempat sempurna untuk mengawasi segala gerak-gerik yang terjadi di Istana Kesultanan Ternate. Benteng Santo Lucas atau Benteng Toluko memiliki bentuk yang sangat unik yang tidak dimiliki benteng-benteng yang ada di Indonesia, khususnya di Maluku Utara.
1: Benteng ini kalau nama aslinya Santo Lucas. Santo Lucas itu menurut ceritanya bahwa orangnya Santo Lucas itu dia suka perempuan. Arsitekturnya benteng ini sehingga dia melambangkan dia punya kejantanannya ini.
2: Alat
1: kemaluan laki-laki. Jadi benteng ini bentuknya aneh karena bentuk seperti kelamin laki-laki. Kalian ini bundaran ini yang disebut bastion itu dua di depan lalu memanjang ke belakang baru ada yang satu di belakang sana itu. Jadi seperti ini nanti kita lihat itu dia punya. Gambarnya di sana itu ya. Setelah itu benteng ini dibangun pada tahun 1540 oleh Francisco Serrao. Awalnya itu dia sebagai benteng pengintai saja. Nah, nanti setelah masuk Belanda itu pada tahun 1602 itu, kemudian pada tahun 1610 baru Belanda pugar dia. Belanda pugar, tidak ada yang utara dipakai juga untuk ke pengintaian musuhnya apa-apa. Jadi dulu kalau setelah masuk Portugis tahun 1512, kemudian menyusul masuk Spanyol pada tahun 1521, kemudian dia bergabung dengan Kesultanan Tidore. Jadi kalau di Ternate Portugis, di Tidore itu Spanyol. Jadi waktu itu Belanda perbaiki ini, mengantisipasi juga jangan sampai ada serangan dari Spanyol. Jadi pernah benteng ini juga pernah diduduki oleh Sultan Mandarsa, dengan kekuatan personilnya kurang lebih 160 orang itu bersiaga di sini. Tapi memang tidak ada penyerangan karena menurut penjelasan itu bahwa Spanyol dengan Portugis itu bertetangga, negaranya bertetangga, jadi dia tidak ini.
0: Setelah perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Babullah, maka kekuasaan Portugis pun berakhir pada tahun 1577. Sejak itu, Benteng Santo Lucas pun dikuasai Kesultanan Ternate hingga akhirnya Belanda datang, merebut benteng tersebut dan mengganti namanya menjadi Benteng Hollandia. Benteng ini kemudian dipugar pada tahun 1610 dan dijadikan salah satu pertahanan Belanda di Ternate. Selanjutnya, berdasarkan beberapa perjanjian kerjasama yang terjadi antara pemerintah VOC dan Kesultanan Ternate, maka pada tahun 1661 Sultan Ternate yang bernama Mandarsa diberi izin untuk menempati Benteng Hollandia dengan personil sekitar 160 orang. Nama Toluko yang melekat pada benteng ini hingga saat ini juga menyimpan cerita yang tidak kalah menariknya. Satu kisah menyebutkan bahwa nama Toluko ini digunakan sejak salah satu Sultan Ternate yang bernama Kaicil Toluko memerintah sekitar tahun 1692. Dari bumi Maluku Kieraha, saya Davi Baba menyampaikan terima kasih dan sampai

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sahabat Budaya, pukul 13 waktu Indonesia Timur, turun bergabung dengan Pro 4 RRI Jakarta mengikuti siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.
2: Abang Po, tempat penampungan sementara sampah di Jalan RE Marta Dinata RT 1215 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, ditata dan dialihfungsikan menjadi taman lingkungan. Penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih bersih, tertib, dan nyaman bagi warga. Wakil Camat Tanjung Priok, Dwi Panji Forkiantoro mengatakan lokasi tersebut sebelumnya telah lama dijadikan tempat pembuangan sampah oleh warga, namun keberadaannya dinilai mengganggu kenyamanan dan estetika lingkungan karena terlihat kumuh serta menimbulkan bau tidak sedap. Pada hari ini, tanggal 13 Mei, Dwi menjelaskan kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena lokasi berada di jalan utama dan nantinya akan dilintasi jalur tol baru.

Perlisti melakukan kunjungan pembelajaran ke sejumlah desa di Kabupaten Lampung Selatan guna mempelajari penguatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan risiko bencana. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan Supriyono mengatakan Lampung Selatan adalah kabupaten yang sangat strategis baik jalur darat, laut maupun udara. Ia juga menyebut kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara Indonesia dan Timor Leste dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana, sekaligus memperkuat pembangunan desa berkelanjutan melalui pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Sampai di sini kabar beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, siang hari hadir ya Suara Budaya Nusantara seperti biasa di pukul 1 siang. Kali ini kita berjaringan dengan RRI Ambon ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kita udah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henji. Selamat siang Kak Henji.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang, suaranya sepertinya kecil sekali Kak Henji di situ. Halo Kak.
2: Halo.
1: Iya, suaranya sepertinya kecil sekali Kak di situ Kak.
2: Oh, suaranya kecil ya?
1: Iya, betul. Mungkin bisa dikeraskan sedikit?
2: Oke.
1: Oke, baik. Bagaimana? Nah, sudah aman.
2: Oke.
1: Okay. Siang.
2: Henche, bukan Kak
1: Henche.
2: Oke.
1: Oke.
2: Kan masih sepertian dulu gitu.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Bedanya, maksudnya.
1: Iya, salam kenal Kak Henche ya.
2: Oke, salam kenal balik juga untuk Lia ya.
1: Iya, betul. Ambon gimana cuaca hari ini, Kak Hence?
2: Ambon hari ini cuacanya lagi mendung.
1: Oh, lagi mendung.
2: Biasanya hujan.
1: Berbanding terbalik ya dengan Jakarta yang panas luar biasa ini.
2: Panas, ya.
1: Baiklah, Kak Hence, kita hari ini ngobrol bareng narasumber kita ya. Ada Kak Roni Lopis, beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music ya, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Apakah narasumbernya sudah datang, Kak Hence?
2: Narasumbernya ada depan saya nih.
1: Oh, sudah datang, baik. Mungkin kita langsung saja ya ngobrol dengan narasumber kita sekitar 30 menit nanti, baru dilanjut dialog interaktif setelah itu.
2: Oh, boleh.
1: Oke. Okay.
2: Kita langsung

0: yang narasumber kita ya.
1: Betul, nanti kita dialog interaktif di 30 menit terakhir. Kita dengarkan dulu paparan dari narasumber kita, Kak Henci.
0: Oke.
1: Oke, silakan Kak Henci. Iya.
0: Halo, selamat siang ya, sore. Selamat sore Pak Roni.
2: Sore Pak Henci, sore para pendengar.
0: Oke, itu ada sama si Lia juga yang ada di Jakarta.
2: Oh, sore Ibu Lia.
1: Iya, sore.
2: Sore, sore.
1: Di sini siang ya.
2: Ada lagunya itu yang sore-sore.
0: Iya sih ada lagunya. Di sini katanya di sini siang.
2: Oh iya iya.
1: Oke. Okay.
2: Ya, kita kan masih siang. Berarti Jakarta lari. Jalan.
0: Oh gitu.
2: Siang lari, sore siang jalan.
1: Iya.
0: Jalan. Sore perasaan sore itu kan kayak kita senam. Lari sore kan.
1: Oke. Okay. Kak Henci maaf suaranya hilang Kak Henci.
0: Suaranya hilang?
1: Iya betul, mungkin bisa dikeraskan lagi, di netnya hilang Kak Ince.
0: Oke, kalau gini gimana?
1: Lagi Kak, mungkin.
0: Masih belum ya?
1: Iya.
0: Oke, masih belum katanya, suaranya masih
1: Oh begitu, suaranya tidak masuk net soalnya nih.
0: Suaranya tidak masuk, sebentar ya.
1: Oke, baik.
0: Oke, kalau Pak Roni, suara Pak Roni gimana? Coba Pak Roni.
2: Halo Ilya, apa kabar?
1: Baik. Baik, baik tapi kecil banget nih Pak Kak Henci.
0: Oh, kecil banget.
1: Iya, juga. Kecil banget terdengarnya.
0: Oke, oke, oke, oke.
1: Oke.
0: Oke, nah dan sebentar ya Lia ya, kita sebentar ini nih. Jadi
1: iya,
0: sampai ya pendengar dengar ya. Otomatis kita sementara
1: Oke, sambil nunggu mungkin.
0: Iya, mungkin sambil ini kita putar satu lagu boleh Lia di situ?
1: Boleh.
0: Boleh ya Lia?
1: Iya, mungkin satu lagu dulu ya Kak Inci ya.
0: Oke,
1: sambil nunggu ya.
0: Lia.
1: Oke, baik. Terima kasih Kak Inci.
0: Oke, Lia dari situ aja ya.
1: Iya, siap, siap Kak Inci.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi hadir ya menemani Abang di siang hari ini, Suara Budaya Nusantara berjaringan dengan RRI Ambon. Kak Henci. Kak Henci. Kak Henci. Halo. Halo. Halo dengan Kak Henci. Baik, kita tunggu ya dari RRI Ambon, mungkin sedang perbaikan teknis. Hari ini kita akan ngobrol bareng dengan narasumber kita, ada Kak Roni Lopis. Beliau merupakan Focal Point Ambon UNESCO City of Music atau Regional Ambassador of Asia Pacific UNESCO Cities of Music, dengan tema pendekatan budaya dalam konteks internasional. Kira-kira apa yang nanti mau dibahas? Buat seluruh pendengar bisa bertanya ya, atau interaktif kalau di Jakarta di line teleponnya di 0812-112-4928 atau 0213504510. Kita sudah terhubung dengan RRI Ambon, ada Kak Henci. Selamat siang Kak Henci.
2: Halo, selamat siang.
1: Iya, nah suaranya udah terdengar jelas ya.
2: Terdengar jelas suaranya. Iya. Oke, kalau gitu.
1: Alhamdulillah, okay. Baik. Mungkin bisa langsung dimulai ya Kak Henci ya, mengingat narasumber.
2: Boleh ya.
1: Baik, silakan Kak Henci.
2: Oke, kita langsung aja langsung dengan Pak Roni Lopis ya. Mm-hmm. Oke, halo Pak Roni, kembali lagi nih Pak Roni. Maaf ya. Oke, Pak Roni, halo. Gimana?
3: Halo Pak Anjo.
2: Oke, suaranya ada nih. Oke. Oke, Pak Roni, ini terkait dengan topik kita kali ini ya. Dan topik kita kali ini pendekatan budaya dalam konteks internasional. Wow. Untuk Pak Roni sendiri bagaimana?
3: Ya, terima kasih Pak Henci, juga Ibu Lia di Jakarta. Ya, saya orang bicara budaya dalam konteks internasional itu mereka pikir ini apa nih? Mm-hmm. Karena budaya itu selalu dikaitkan dengan kearifan lokal yang kita miliki pada masing-masing tataran budaya kita. Jadi kita punya bahasa sendiri, ya, punya arsitektur tradisional sendiri. Kemudian kita punya juga apa namanya sistem kepercayaan, mitologi sendiri. Mm-hmm. Dan itu sesuatu yang bersifat masa lalu, gitu ya. Tapi yeah, dalam konteks internasional, sebenarnya kita bisa menggunakan budaya itu sebagai sebuah kekuatan yang saya menyebutkan dia sebagai adanya soft power atau soft diplomasi yang kita bisa lakukan untuk berjejaring dengan kota-kota atau negara yang bisa bersifat internasional. Saya kira poinnya di situ, bahwa kalau konteks budaya itu kita bisa bawa ke internasional, jadi bukan sebatas bicara di tingkat lokal saja, tapi juga bisa masuk ke tingkat internasional.
2: Oke, okay. Oke, okay, Pak Roni, kalau berbicara mengenai kita sebagai dikenal sebagai kota musik nih, Ambon, yeah, kota musik, yeah, oleh UNESCO juga ya. Yeah. Bagaimana musik menjadi pintu diplomasi budaya Maluku di tingkat internasional?
3: Internasional ya. Jadi memang dulu itu kita masih berpikir, oh, musik ini hanya milik kita di tingkat lokal ya, di, terutama untuk orang Ambon atau orang Maluku atau orang Indonesia itu. Ternyata setelah kita berupaya untuk masuk dalam jejaring UNESCO Creative Cities Network itu, maka baru disadari bahwa ternyata musik itu bisa dipakai sebagai sebuah branding yang bisa menjadi internasional, karena kita punya kekuatan diplomasi, kita punya kekuatan untuk terhubung dengan kota-kota lain, terutama untuk kota-kota kreatif di dunia ya. Itu lewat musik. Kenapa? Karena kita punya karakter budaya, dalam hal ini musik, yang punya sesuatu yang different, yang berbeda, yang punya karakter, punya identitas sendiri. Nah, itu sangat penting untuk terhubung dengan luar, dan orang akan melihat sebuah kekuatan hubungan jejaring itu kuat karena kita punya budaya yang spesifik. Salah satunya musik.
2: Oke, okay. Oke, okay, Lia, mungkin ada dari Lia, mungkin ada pertanyaan untuk Pak Roni.
1: Baik, tapi kalau misalkan dari segi peran tersendiri ya, Ambon UNESCO City of Music ini kaitannya dengan diplomasi budaya Indonesia di mata internasional nih, apa nih?
3: Oke, jadi setelah masuk pada jejaring UNESCO Creative City, kota-kota kreatif UNESCO itu, maka Ambon mempunyai peluang terbuka untuk selain berjejaring, salah satu program yang operasional adalah bahwa kita misalnya punya sebuah program yang namanya ekspor musisi.
1: Okay.
3: Jadi orang selalu berpikir cuma ekspor barang, kita bisa ekspor musisi ke luar negeri. Nah, Ambon juga melakukan hal seperti itu, sehingga kita misalnya bisa terlibat di Korea Selatan, bisa terlibat di Paduka di Kentucky, kemudian juga bisa ke Adelaide, bisa ke, kalau ASEAN sudah cukup banyak. Dan itu menjadi sesuatu yang penting, bukan saja bisa mengekspor musisi sehingga mereka berpikir bahwa itu bisa tampil, hanya tampil di luar negeri, tapi ada nilai tambah lain bahwa budaya kita itu bisa menjadi pelajaran, menjadi sesuatu yang penting untuk dipelajari oleh kota-kota lain di dunia. Sehingga nanti sebenarnya konsep yang lebih luas adalah, saya selalu menyebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang kita punya kesamaan di situ, punya apa namanya, kemiripan dalam konteks budaya. Nah, itu bisa dijadikan sebagai alat untuk promosi, untuk branding, untuk bekerja sama dengan kota-kota lain. Dan Ambon City of Music membuktikan itu, bahwa kita terhubung dengan 85 kota musik yang ada di dunia dan dengan 350 kota kreatif, bukan berdasar musik saja tapi juga ada yang lain. Nah, itu kita sekarang punya jejaring yang kuat, sehingga kita bisa mengekspor musisi, kita bisa tampil di luar, kita bisa juga menjadi pembicara di luar. Itu ada timbal balik, hubungan timbal balik yang sangat menguntungkan ketika diplomasi budaya itu, terutama budaya musik itu, kita pakai untuk belajar satu sama lain. Dan itu telah terbukti oleh Ambon City of Music. Oleh karena itu kemarin untuk evaluasi dari UNESCO di tahun 2025 itu, kita mendapatkan nilai excellent. Nah, salah satu poinnya adalah bukan cuma music education yang ada pada tingkat lokal, tapi adalah sebuah kelebihan dari Ambon City of Music itu adalah melakukan interseksi dengan kota-kota kreatif yang bukan musik. Misalnya saja dengan kota Jinju di Korea Selatan, itu dalam hal dengan craft and folk art, juga Paduka juga craft and folk art. Jadi kita terhubung misalnya dengan Jinju itu, dengan apa namanya, mereka punya kerajinan kesenian rakyat yang luar biasa. Kemudian juga dengan Paduka, dengan museum selimutnya yang luar biasa. Nah, itu semua bisa terhubung jika kita punya budaya yang spesifik, dan itu bisa dibangun dari City of Music itu.
1: Oh gitu, baik. Tapi kan kalau misalkan ini katanya mah budaya gitu ya. Kalau dari pandangan Pak Roni sendiri nih, kaitannya dengan pendekatan budaya, kenapa ya kayaknya kalau dilihat tuh lebih efektif gitu dalam membangun hubungan internasional dibanding dengan pendekatan-pendekatan yang lain gitu. Kalau dari Pak Roni sendiri pandangannya gimana nih?
3: Saya kira pertanyaan itu sangat luar biasa. Jadi saya memberi kuliah itu di Bosowa University, di Makassar, kemudian saya bicara saja tentang bagaimana kekuatan musik itu bisa bicara di internasional. Maka saya bertanya, ini sebenarnya saya kasih kuliah di bidang apa? Basic saya orang kehutanan ya, kemudian mereka bilang, Bapak Roni sementara memberi kuliah ini di prodi diplomasi budaya, terutama yang berhubungan dengan soft diplomasi. Di situ baru saya sadar ternyata yang saya lakukan atau yang Ambon lakukan selama ini adalah soft diplomasi. Jadi kalau kekuatan hard diplomasinya kita tidak kuat, kita bisa menggunakan soft diplomasi. Hard diplomasi itu ya misalnya ekonomi, militer kan begitu. Tapi kenapa budaya? Karena budaya itu punya kekuatan untuk mempersatukan. Jadi kita bisa bersatu karena kita punya perbedaan. Nah, banyak orang selalu berpikir persamaan saja, tapi karena kita punya perbedaan, perbedaannya cuma satu, kita sama-sama kreatif, atau kita sama-sama punya musikalitas yang tinggi, itu bisa dijadikan alat untuk berjejaring. Oleh karena itu, dalam konteks branding kita, salah satu tagline yang Ambon gunakan adalah kita menggunakan musik sebagai alat perdamaian. Jadi music as an instrument of peace, itu sesuatu yang luar biasa dan dipelajari oleh beberapa kota di tempat lain juga.
1: Oke, berarti melalui musik ya kalau Ambon sendiri gitu. Tapi ketika memperkenalkan ke kancah internasional nih dari Pak Roni, apakah ada tantangan terbesar gitu ketika membawa identitas lokal Ambon ke luar gitu, Pak?
3: Akan begini, jadi waktu ini cerita pengalaman. Jadi saya sempat jalan itu mulai dari Adelaide, kemudian maju ke Korea, Singapura, sampai terakhir itu ke Mannheim, Jerman, lalu juga ke Hamamatsu, Jepang. Kalau kita bicara musik dalam pengertian umum ya, misalnya kan orang selalu tahu bahwa Ambon itu punya banyak penyanyi-penyanyi pop yang terkenal kan?
1: Betul.
3: Tapi apakah itu terkenal di luar? Belum tentu.
2: Belum tentu.
3: Belum tentu, Pak Ence. Jadi kita ingin memperkenalkan musisi Ambon itu dengan cara yang lain.
1: Okay.
3: Cara yang lain itu seperti apa? Cara yang lain itu kita memperkenalkan begini, bagaimana hubungan antara budaya dengan pendidikan. Karena di dunia ini agak sulit untuk kita dapatkan adalah kita punya kurikulum muatan lokal wajib musik tradisional. Dan itu dipelajari di Metz, di Prancis, di kota Metz mereka mempelajari itu. Kemudian bagaimana how to connect it dengan lingkungan, kita punya budaya musik yang terhubung dengan lingkungan, kita punya hutan musik. Nah, begitu kita bicara itu dalam sebuah bingkai besar, bagaimana musik terhubung lewat sebuah program inovasi yang kita sebut sebagai Sound of Green itu, maka itu menjadi sebuah pelajaran penting sehingga mereka melihat, oh, kekuatan Ambon itu sebenarnya bukan di penyanyi popnya saja. Begitu ada program-program yang sebenarnya begini, yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah yang ada di kota. Jadi itu yang diperkenalkan. Walaupun di belakang kepala kita, oh, Ambon ini sudah sangat terkenal para penyanyinya gitu kan. Terutama vokal ya, terutama vokal. Bukan terutama vokal. Itu hanya merupakan salah satu nilai tambah yang kecil dalam konteks berjejaring. Karena yang paling penting itu bukan di musiknya saja, tapi apa dampak dari musik itu. Misalnya kalau Ambon kita sudah berpikir bagaimana dampak dari sebuah event musik terhadap sektor-sektor kehidupan di kota dari sisi yang lain. Nah kira-kira begitu. Jadi terkenalnya karena itu. Kita kalau menyebutkan misalnya kita punya penyanyi begitu, oh, mereka rata-rata tidak terlalu kenal begitu. Itu kan kalau kita bandingkan misalnya dengan K-popnya Korea sekarang kan, wah itu sudah dikenal di dunia
2: ya.
3: Secara strategis itu Ambon saya tidak melakukan itu, karena kalau saya bicara misalnya kita punya penyanyi terkenal, tempat lain juga punya penyanyi yang terkenal
2: banyak ya.
1: Betul.
3: Jadi kalau dibandingkan dalam proporsi yang sama, kita bisa kalah Pak Enci, Bu Lia dan para pendengar. Tapi begitu kita bicara dari angel yang lain, dari sudut yang lain, maka Ambon ini bukan cuma menyanyi misalnya
2: saja.
3: Bukan cuma vokal, ternyata mereka bisa bikin sampai kepada program-program. Coba lihat, bayangkan Pak Ence, bayangkan para pendengar itu bagaimana kita menghubungkan antara musik dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi saya boleh berpikir, oh iya ternyata Tuhan kasih musik itu bukan cuma untuk bernyanyi, bermusik, ada multiplier effects yang dibangun lewat musik. Nah kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Saya kembalikan ke Ambon nih, Kak Henci. Apakah ada pertanyaan lain untuk Pak Roni?
2: Iya, untuk Pak Roni kan ini menyangkut yang tadi Pak Roni bilang banyak nih. Tapi kita mau tanya nih Pak Roni, ini dalam pengalaman Om sendiri nih, apa yang paling membuat budaya itu menarik di mata dunia selain menyanyi tadi?
3: Bicara budaya itu kan bicara identitas kita yang tidak dimiliki oleh orang lain. Gitu. Jadi orang banyak berpikir bahwa budaya ini sesuatu yang hanya bicara hal-hal yang lama atau hal-hal yang berhubungan dengan kearifan lokal, ritual adat, arsitektur tradisional. Padahal sebenarnya dia bisa punya kekuatan untuk membicarakan banyak hal, dan itu bisa dilakukan lewat budaya musik. Nah, kalau keluar itu juga saya sering, selain bicara tentang Sound of Green tadi, sebenarnya saya juga sering bicara bahwa Ambon itu sering mengeluarkan, selalu mengeluarkan frekuensi menengah. Jadi kalau dari pembagian frekuensi, ada yang high frekuensi, ada middle frekuensi dan low frekuensi. Kalau saya bicara middle frekuensi, maka Ambones itu selalu mengeluarkan musik dan lagu-lagu yang mendayu-dayu, dan itu terbukti.
4: Terbukti.
3: Rata-rata penyanyi Ambon
4: iya, sekarang ini ya, anak, apalagi sekarang ini
3: anak-anak
4: ya.
3: Pop dan okay. Itu touch other kah?
4: Iya. Ya,
3: bisa banyak orang. Itu loh tadi tuh middle frekuensi, nyanyian yang pop. Nah, bayangkan kalau itu kita gunakan untuk membangun perdamaian, dan saya membuktikan itu di beberapa kota bahwa kalau saya menyanyikan lagu yang sendu, lagu yang pop yang mengalun itu
4: melo,
3: orang wow, gilo ya, orang bisa langsung terpana dan melihat bahwa oh iya ternyata perdamaian bisa dibangun dari musik karena ada frekuensi menengah tadi itu. Kita bisa saling bagaimana jatuh cinta terhadap satu dengan lain, dan itu luar biasa untuk membangun perdamaian. Kira-kira begitu.
1: Oke, baik. Terima kasih. Setelah ini kita mungkin buka line interaktif ya Kak Henci ya. Tapi kita jeda break dulu satu lagu. Mungkin bisa disebutkan untuk nomor yang bisa dihubungi di Ambon sendiri di nomor berapa, Kak?
4: Oke, kalau di Ambon, nomor telepon kita 0911-311-544. Dan WhatsApp-nya kita ada nih, Kak. WhatsApp-nya kita nanti di 0813-5624-5887. Mbak Saudara bisa langsung di situ saja. Nanti akan kita langsung ya, langsung. Oke, sebentar dulu ya. Kayaknya kita putar donji dulu. Kita putar lagu dulu. Kalau dia Lia, kalau di Ambon bilang lagu Donci.
1: Oh, Donci. Okay. Baik.
4: Jadi kita bilang Donci.
1: Donci dulu ya.
4: Iya. Donci itu lagu.
1: Oke. Okay. Baik. Seluruh pendengar ya, kalau misalkan mau terhubung di Jakarta bisa di 0812-1124-928 atau di 0213504510 setelah lagu berikut ini.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kita kembali terhubung dengan RRI Ambon ya. Kita buka line interaktifnya di 0213504510 untuk Jakarta, dan di Ambon di nomor berapa kak? Suaranya menghilang kak. Hence itu belum dinyalakan. Iya, masih di mute. Oke,
2: ini ya. Oke. Di 0813-5624-5887 ya kita, dan bisa langsung di line telepon 0911-311-544.
1: Oke, apakah di Ambon sudah ada yang terhubung Kak Hence?
2: Oke, kayaknya sudah ada nih Kak. Kita langsung aja
1: ya. Baik, boleh.
2: Halo.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tadi pun.
1: Ya pun.
3: Apa kabar Kak Hengki?
2: Baik, sama siapa nih?
3: Kan Edo di Lampung.
2: Edo di Lampung, apa kabar Edo?
3: Sawai.
2: Baik ya. Oke, Edo silakan langsung mau pertanyaan ke saya, langsung ke Paroni atau ke kita nih? Ke kita dulu. Lalu ke Paroni ya.
1: Iya, silakan Kak Edo.
3: Sudah, titik pertanyaan aja. Pertanyaannya gini, kan tadi ekspornya bukan barang aja ya, tapi ekspor juga ya. Seberapa kuat pendukungan ekspor musisi untuk dari dinas sendiri gitu, Pak? Itu satu. Nah, yang kedua, adakah timbal balik kalau kita sudah mengekspor musisi di tempat di luar sana? Nah, timbal baliknya adakah orang musisi di sana ke tempat kita gitu, Pak? Okay. Ya, itu aja Kak. Thank you.
2: Okay.
1: Terima kasih. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab ya oleh Pak Roni kaitannya seberapa kuat musisi dan apa timbal baliknya.
4: Ya. Terima kasih Bung Edo. Jadi kekuatan untuk mengekspor musisi itu sangat tergantung kepada tema yang ingin kita angkat, antara kota yang kita hubungkan gitu ya. Jadi kontak jejaring itu bisa terhubung baik kalau kita punya tema yang sama. Nah misalnya Ambon ini kita bisa mengekspor musisi ke Amerika, ke Korea Selatan. Artinya mengekspor musisi ini misalnya dalam jangka waktu 1 bulan, setelah itu kembali, enggak tinggal tetap di sana kan. Itu istilahnya bahwa begitu tema kita sama, maka kita bisa mengirimkan musisi kita keluar. Nah biasanya itu permasalahan adalah pada sisi anggaran gitu ya. Tapi lewat Kementerian Kebudayaan itu ada beberapa skema anggaran yang bisa kita pakai, bisa membantu kita untuk bisa keluar, dan biasanya di sana itu transportasi lokal, akomodasi lokal itu sudah tersedia. Nah itu tadi sangat tergantung juga kepada kekuatan kita di dalam melakukan diplomasi tadi dengan kota-kota yang ingin kita tujukan untuk mengirim para musisi. Nah, Ambon pernah punya pengalaman itu mengirim 2 orang untuk melatih bermain ukulele sama tifa perkusi ini ke kota Jinju di Korea Selatan. Nah, kenapa tifa itu yang dipilih? Karena di sana juga punya semacam perkusi yang menjadi karakter budaya musiknya mereka. Nah, itu bisa dihubungkan karena itu, karena nanti pada satu ketika bisa tampil bersama-sama di sana. Nah oleh karena itu pengalaman itu ketika mereka tampil di Jinju Korea Selatan itu tampil dengan baik, kemudian mereka juga diundang ke Paduka di Amerika itu di bagian Kentucky itu juga untuk menampilkan musik yang sama. Ternyata setelah kita lihat, nah itu ada persamaan beberapa hal. Setelah itu mereka juga akhirnya datang ke Ambon, main di Ambon, karena tadi punya persamaan persepsi bahwa kebudayaan itu sangat melekat, tapi di bagian mana? Nah, salah satu adalah pada pendekatan musik tradisional tadi itu. Nah, musik tradisional, Ambon punya apa nama tifa, kemudian perkusi itu punyanya Jinju, juga di Korea itu, di Paduka itu dengan pendekatan country. Musik itu semua bisa terhubung. Ya, dan akhirnya mereka bisa datang ke Ambon, tapi Ambon juga bisa ke sana. Dan itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini. Malah dalam tahun ini ada rencana untuk kirim musisi ke Ipoh, Malaysia. Kemudian juga ke ke Vietnam, lalu juga ke Korea Selatan di kota Daegu. Jadi sangat penting itu adalah keterhubungan tadi, bangun jejaring, tapi punya tema yang berbeda, tapi bisa disatukan dalam konteks visi bersama bahwa dia harus menjadikan budaya musik itu sebagai sebuah kreativitas yang mempengaruhi kota. Karena ini berhubungan dengan UNESCO Creative Cities Network.
1: Oke, luar biasa. Ini juga ada pertanyaan dari Pak Warik di Jember ya, Pak Roni. Kaitannya, katanya selamat siang Polia, Kak Henci dan Pak Roni. Warik di Jember bertanya begini, apakah kebudayaan Indonesia Timur yang mendunia, terkhususnya di Maluku, itu lebih disebabkan pada jenis musiknya? Dan adakah ada dalam sejarahnya di seantero Maluku terciptanya album musik bergenre rock dangdut di rentang dasawarsa sekitar tahun 80-90-an? Terima kasih, katanya seperti itu.
4: Oke. Jadi saya jelaskan sedikit dari hasil analisis kami bagaimana bisa menuju ke UNESCO Creative Cities itu bahwa musik Maluku khususnya musik kota Ambon itu lebih banyak dipengaruhi oleh landscape. Jadi bentang lahan kota ini itu sangat mempengaruhi. Oleh karena itu dalam sebuah analisis saya bilang bahwa music drive place making itu kita sudah terbentuk dari pantai sampai ke gunung. Oleh karena itu musik kita sangat dekat dengan pantai, juga sangat dekat dengan gunung. Tapi ke gunung ini juga Ambon ini kan gunung cuma satu nih, lebih banyak itu bukit-bukit kecil. Nah tadi kita kaitkan dengan frekuensi menengah, Ambon ini bermain pada alur kenapa middle frequency tadi, dan itu sangat mempengaruhi musik tradisinya juga selain akulturasi dari Eropa ya. Tapi sangat dipengaruhi oleh landscape Ambon itu, dia bermain di pinggir pantai, akhirnya dia bernyanyi mendayu-dayu. Dia juga tidak bermain pada konteks gunung yang tinggi, tapi pada bukit-bukit kecil yang indah. Nah itu menjadi bagian yang mempengaruhi dia, bisa juga sampai kepada anatomi tubuh. Saya malah berpikir apakah larynx dan pharynx-nya tenggorokan Ambonese itu juga perlu diselidiki, itu diteliti tuh kenapa kau menyanyi semua pada soft begitu ya. Tapi saya memberikan aksentuasi itu bahwa memang itu anugerah. Itu anugerah Tuhan untuk kota ini. Kota-kota lain semua punya itu yang sama. Nah, tadi kau dalam konteks dangdut tadi, pertanyaan dari Jember itu memang mungkin kita agak ke kurang ya, termasuk juga rock. Nah kenapa tuh? Yang tadi kan saya bilang bahwa kita lebih banyak bermain pada middle frequency. Frekuensi menengah. Jadi kalau cari orang Ambon yang menyanyi rock pada high frekuensi, mungkin bisa hitung dengan jari tuh. Dulu kita punya Freddy Tamaela, tapi tinggalnya di Surabaya. Kemudian kita yang sekarang Rido Sleng. Ada kaitannya juga dengan Ambon. Jadi kalau bisa dihitung tuh lah yang bermain tatanan roh selain Eki Lamo, De Edani itu kan mamanya juga ada hubungan dengan darah berdarah Ambon juga.
5: Elo juga.
4: Elo. Nah itu mungkin bisa hitung yang jari. Tapi rata-rata kalau dia perhatikan, Henci perhatikan para pendengar semua, rata-rata Ambones itu bermain pada lagu mendayu-dayu. Begitu. Mana mungkin
5: jadi itu kebanyakan orang saya bilang gini, lagu yang bikin nangis itu.
4: Kan bisa lihat dalam perkembangan musik ke Maluku sekarang, Ambon sekarang, di mana-mana viral itu, ternyata kalau ikut nyanyinya itu sekarang banyak yang bergoyang. Tapi sebenarnya inti dia itu, kita pernah melakukan penelitian bersama dengan Universitas Brawijaya Malang di Prodi Antropologi, dan mereka mengatakan bahwa salah satu inti lagu-lagu Ambon, terutama dari sisi lirik, perannya paling kuat itu di cerita tentang Nona dan cerita tentang Mama.
5: Mama, iya
4: betul. Itu, karena semua bermain pada... paling banter itu cinta.
5: Iya. Nah, cinta kalau sampai cinta jatuhnya ke mama lagi.
4: Kamu punya itu. Tapi memang kalau dulu perhatian, kenapa mereka nyanyi itu rata-rata janganlah kau berkata benci, lagu-lagu kalau begitu tuh Ambones makan.
5: Iya. Tapi lihat dengar Paroni suara asik tidak?
1: Gimana?
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Dengar Paroni suara asik tidak?
1: Asik.
5: Iya. Soalnya nih, aktornya Paroni ini juga mantan penyanyi. Penyanyi, pencipta lagu juga.
1: Mantap, luar biasa.
5: Juga.
1: Iya.
5: Paroni
1: Oh gitu.
5: Jadi kan tadi Pak Roni nyanyi, iya? Udah lama ya dengar Pak Roni kembali nyanyi gitu.
1: Iya, pantesan terdengarnya syahdu lah ya. Ini juga ada pertanyaan Pak Roni.
5: Kalau saya nyanyi boleh. Boleh silakan.
1: Iya, ada Oma di Surakarta, kaitannya dengan mengenalkan budaya musik Maluku ke internasional. Negara mana yang paling populer katanya?
4: Nah, kalau dalam konteks CTO Music ini, Ambon sekarang banyak dikenal di Korea.
1: Oh, okay.
4: Di Korea Selatan itu ada beberapa kota. Karena ini karena tadi berhubungan juga dengan ekspor musisi tadi, jadi kita paling sering di tiap tahun itu terhubung dengan berangkat ke Jinju, Daegu di Korea, kemudian juga Ulsan. Karena Ulsan itu punya sebuah event yang namanya Asia Pacific Music Meeting, yang kita selalu terlibat di situ. Nah, kebetulan pada setiap kegiatan itu, penyanyi Ambon bisa dibawa ke sana dan pasti mereka memilih saya untuk jadi pembicara itu. Nah, tahun ini juga sudah diundang lagi untuk menjadi pembicara. Jadi ada musiknya dipertunjukkan, tapi ada semacam apa FGD segala macam itu. Nah, itu biasanya jadi pembicara. Jadi apa yang ditampilkan dipertunjukkan itu yang nanti saya sampaikan juga di dalam FGD. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang penting tadi bahwa Ambon sangat saya kira itu. Untuk sementara ini Korea
5: kita
4: sangat
5: kita tahan dulu mungkin Alia kita telepon ya.
1: Iya
5: kita
1: boleh.
5: Di sini ya boleh. Oke, okay, halo.
6: Halo juga Kakak Hengce.
5: Oke, okay, halo. Selamat sore ya. Aha, dengan Cik Guriang ya, Jakarta ya.
6: Jakarta Selatan. Oke, Jakarta ada Polia ya.
1: Iya, siang Cik Gu.
6: Eh, makanya Kakak Hengce ya, Kakak Hengce.
1: Iya, Hengce. Iya.
5: Pokoknya kita baru kenal kita. Kita
1: baru kenal, Yuki Cegu.
6: Iya, jadi asap ya.
4: Oke. Iya, Ibu.
1: Salam kenal.
4: Panggil Bu Roni, iya. Iya.
6: Temanya berdekatan budaya dalam konteks internasional. Aduh, Bapak kita ini direktur juga ini luar biasa, luar biasa.
5: Silakan
1: pertanyaannya, Cik.
5: Oke, silakan.
6: Bung Lupes ini tahu nggak, Bung Aceh? Pasti Bung Aceh udah tahu lah ini ya. Dia itu direktur AMO, pasal
5: polnya AMO. Iya, pasti tahu lah.
6: Luar biasa lu. Puji Tuhan.
5: Soalnya Om Roni, Om Roni itu saudaranya saya, jadi tahu lah. Kamu
6: juga ya?
5: Iya.
6: Berat.
5: Oke, silakan ya.
1: Silakan Cegu.
6: Bisa jadi pertanyaan buat Bung Roni. Bung Roni lagi kan baru ini kan lagi tenar ini apa tuh Roni jadi pembicaranya utama di Global Forum 2026.
4: Wih, ikuti semua ya.
6: Iya dong, kita kan bocorkannya. Apalagi apa Bung Roni Lopes ini diundang sebagai pembicara utama loh dalam peringatan 10 tahun di
1: Daegu. Iya, luar biasa loh, iya.
6: Tahun 2026,
4: benar? Iya, betul.
6: Nah, bagaimana sebenarnya? Bagi aku,
4: terima kasih.
6: Baru dia akan pertanyaannya ini setelah habis-habisnya nih Bung Roni. Tolong paparannya Bung Roni akan mengangkat tema budaya sebagai apa namanya infrastruktur di tengah era data ketidaksetaraan serta perubahan konsep kota kreatif yang menegaskan bahwa budaya merupakan fondasi penting dalam menopang kehidupan masyarakat di tengah tantangan global. Paparan tanggapannya
4: panjang. Kalau pertanyaannya udah panjang berarti itu langsung jawabannya
5: tuh. Iya langsung.
6: Makin pas ya, karena bertepatan dengan upacara pembukaan Festival Opera Internasional Daegu yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan 10 tahunnya Daegu sebagai kota kreatif Indonesia. Tolong.
4: Memang kalau saya ngomong ini, kalau saya ngomong ini pasti pada bingung. Yang pertama itu sudah jadi pembicara di Daegu itu udah 5 tahun
5: berturut-turut. Iya.
4: Tidak diganti-ganti. Tapi yang saya sendiri heran, ini bahasa Inggris nggak bagus. Bahasa Inggris.
1: Tapi luar biasa kesempatannya ya.
4: Bahasa Inggris nggak.
6: Pokoknya ingin tahu gitu seperti apanya pagi
4: lah. Iya, bahasa Inggris nggak bagus, tapi kok pada mengerti semua ya.
6: Jadi Ambon. Iya. Kalau satu lagu tanpa musik nanti lagu ini apa ya? Lagu Veronica, lagu terpilihnya. Bodoh.
1: Veronica.
6: Tanpa musik nanti ya.
4: Saya nggak hafal yang
6: Veronica.
4: Saya nggak hafal Veronica yang.
1: Oke. Baik, Cegu. Terima kasih, Cegu.
4: Terima kasih.
1: Iya, silakan Kak Roni.
5: Silakan.
4: Kapan jawabnya? Daegu Global Forum itu setiap tahun dilaksanakan dengan mempertanyakan sumbangan pikiran dari para focal point UNESCO. Nah, salah satu mereka selalu minta tuh pola pikir dari saya untuk dimasukkan dalam forum mereka. Jadi akhirnya ya selalu saya bicarakan, pertama itu saya bicara tentang Sound of Green. Nah, Sound of Green itu kenapa disukai di Daegu, karena Sound of Green itu yang pertama dia mengkaitkan antara forest city dan music tourism. Jadi dengan kota hutan, dan di satu sisinya adalah pariwisata musik. Kemudian dari pariwisata musik itu kita membuat dampak lagi. Jadi dia seperti beranak pinak dari dari musik tourism, pariwisata musik itu kemudian dihubungkan dengan pendidikan, kemudian dihubungkan dengan kesehatan, kemudian dihubungkan dengan infrastruktur, lalu kemudian dihubungkan sampai dengan mengatasi, kalau kesehatan itu sampai kita berpikir bagaimana penderita HIV/AIDS itu juga dikasih terapi musik. Nah, lalu di satu sisi kota hutan itu, karena kita bicara tentang bagaimana small island, bagaimana pulau-pulau kecil ini harus dijaga karena ekosistemnya sangat rentan. Lalu yang berikut kita bicara tentang bagaimana mengatasi emisi karbon ke udara. Nah, multiplier effect ini yang Daegu menganggap ini ide yang luar biasa. Walaupun saya ingin menyampaikan bahwa itu semua butuh proses yang panjang. Tapi contoh yang paling mudah misalnya, kenapa kita bicara tentang musik kemudian hubungkan budaya musik ini kemudian hubungkan dengan climate change, dengan perubahan iklim. Contoh yang paling gampang adalah rata-rata bahan baku pembuatan alat musik tradisional itu berasal dari kayu. Kayu itu dari pohon-pohon tertentu. Nah, di Ambon ada juga jenis spesies kayu yang kita jaga untuk itu. Misalnya untuk perkusi, kita jaga kayu titi dan kayu sukun. Nah, itu dua jenis itu akhirnya kita coba untuk konservasi dia. Nah, saya coba buat itu di hutan musik yang ada di Kota Ambon. Begitu kita jaga pohon sukun dan pohon kayu titi itu, maka sebenarnya kita mulai mencoba menghitung apakah mereka berdua ini juga punya fungsi menyerap karbon itu tinggi ataukah tidak, sehingga nanti begitu bangun hutan musik dengan dua jenis ini, ruang terbuka hijau di kota itu sebenarnya bisa dibantu emisi karbon ke udara itu makin berkurang. Nah, itu cerita panjangnya seperti itu. Jadi dampak bergandanya sangat kuat. Oleh karena itu saya bilang, mau mengatakan bahwa musik ini sesuatu yang luar biasa. Nah, musik dalam konteks mana? Dalam konteks budaya itu. Nah, orang selalu tidak berpikir budaya itu sebagai sebuah kekuatan, bukan cuma untuk bersifat lokal. Nah, tadi kok bisa bicara di Daegu. Nah, coba bayangkan saya bicara juga di Kentucky, di TV Paducah City sana. Mereka semua pertanyakan itu, kok bagaimana Anda bisa menghubungkan antara musik dengan hal-hal lain yang sebelumnya mereka gak pikir. Nah, begitu. Jadi konsepnya jelas, Sound of Green, kemudian multiplier effect-nya ada pada dua sisi. Kota hutan, bicara tentang kota, karena kita itu creative city, lalu kemudian pariwisata musik, tapi peak-nya, puncaknya nanti berada pada kota kreatif. Tujuan akhir adalah industri kreatif. Nah, pasti dampaknya adalah dampak ekonomi kreatif. Nah, kira-kira begitu
1: Kak Hengci, mengingat waktu ya sudah mepet, mungkin closing statement dari Pak Roni kaitannya dengan tema kita kali ini.
5: Mungkin dari Pak Roni langsung ya. Ini soalnya ini bisa satu tidak nih Lia? Soalnya ada WhatsApp yang masuk nih.
1: Mungkin bisa dijawab terima, tapi secara singkat ya Pak Roni ya.
5: Secara singkat boleh ya Pak Roni?
1: Iya, boleh.
5: Ini dari Rere di Paso, dia bilang gini, bagaimana cara menjaga agar budaya tetap autentik tanpa kehilangan referensi ya dengan perkembangan zaman katanya.
1: Tetap eksis ya gitu, gitu ya.
5: Iya, tetap eksis ya gitu. Ya,
4: jangan menjadi orang lain.
1: Betul.
4: Gitu. Kenapa Ambon jadi City of Music? Karena kita tidak berusaha menjadi orang lain.
5: Menjadi orang lain.
4: Oleh karena itu secara kelakar mereka sampaikan, itu orang UNESCO sampaikan begini, Lia dan Henci dan juga penanya tadi, bahwa Sopi itu Sopi saja. Sopi jangan dirubah menjadi Heineken Beer. Nah, jadi globalisasi, modernisasi bisa saja diikuti, tapi jangan lupa yang kita punya itu. Dan itu bisa dibangun dari diri sendiri, dari sesuatu yang bersifat lokal, tapi dampaknya bisa internasional seperti yang tadi saya bicara.
5: Mungkin itu, dan mungkin karena memang waktu juga ini Oke, ini terkait dengan topik nih, pendekatan budaya dalam konteks internasional nih, mungkin dari Pak Roni, closing statement Pak Roni.
4: Jangan lupakan budaya, karena itu identitas kita, itu milik kita, dan pastikan bahwa budaya itu berdampak luas. Bukan bicara hanya tentang kearifan lokal saja, tapi kita bisa bangun kearifan lokal dan kecerdasan lokal sampai ke tingkat internasional dan menunjukkan kepada dunia luar bahwa kita we have something, kita punya sesuatu yang berbeda, dan itu bisa menjadi sesuatu yang bisa nilai jualnya tinggi dari sisi soft diplomasi. Budaya yang bisa dilakukan pendekatan lewat musik tadi.
1: Baik, terima kasih Kak Hengci dan Pak Roni ya.
4: Terima kasih Lian, terima kasih.
1: Sampai ketemu lagi kapan-kapan ya.
5: Nanti kita ketemu lagi ya. Kalau kita ketemu lagi pasti kita sudah tidak salah nih.
1: Penyebutan nama ya. Hengci, iya baik. Terima kasih, selamat siang.
5: Oke, selamat siang.
1: Iya, itu tadi ya obrolan kita di Suara Budaya Nusantara barengan dengan RRI Ambon. Ada Pak Roni yang menjadi narasumber kita di siang hari ini. Kita masih lanjut ya, pendengar di balik lagi ke Jakarta. Nanti saya akan menemani pendengar seluruh Nusantara dan di Jakarta juga ya, sampai jam 3 sore nanti.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Si Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Torang Badangdut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya Torang Bagodapa lagi di program Torang Badangdut edisi Rabu 13 Mei 2026. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung sore ini bisa di line telepon 0921 3126518, 0821 9526665, juga bisa di WA 0853 9853 3951. Sore ini ada Kakak Rima, sampai teknik studio ada Kakak Dini, juga tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate.

Kampanye Hijau untuk Dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sahabat Budaya masih di Torang Badangdut. Oke, sudah ada yang bergabung, Torang coba terima dulu. Halo Torang Badangdut.
1: Dangdut Torang punya Kak.
0: Andi, oke, Andi di Jambi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga. Andi mau dengerin.
1: Dika bergabung Kak? Dika udah gabung? Belum?
0: Kok tanya ke saya? Tanya dong sama Dika.
1: Ada jaringannya di sana, tidak ada jaringan dia.
0: Oh gitu, tadi sih sempat gabung, tapi pas sudah diputarin lagunya jadi belum sempat diangkat.
1: Oh iya, iya. WhatsApp Kak ya?
0: Iya.
1: Oh ya sudah.
0: Cintaku saya terhalau jaringan ya.
1: Ya. Lagunya ini saja Kak. Lagunya apa namanya nih, Maya.
0: Maya, judulnya Oh Maya.
1: Iya, dari Muksin.
0: Dari Muksin Alatas. Oke, salam-salamnya silahkan.
1: Salamnya buat Dika, Ditalia, Bu. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semoga baik-baik saja sana deh. Tidak ada halangan sesuatu apapun buat kamu. Semoga baik-baik saja saja di keluarga sama misalnya.
0: Oke.
1: Buatnya Pak Nasrun, Bu Farida, Kuai, Pak Junaidi, Andi Batam, sama carinya Pak Andi Alfarid. Buat Kakak sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Insya Allah.
1: Dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Terima kasih Kakak.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Andi di Jambi ya, so bergabung. Oke, di belakang Andi ada Dika ya. Jadinya Andika. Halo. Halo. Ini gangguan banget ya. Halo. Oke, mohon maaf Dika, bisa coba gabungan lagi ya, soalnya agak gangguan sekali telepon WA kita. Nanti dicoba lagi sekali ya, insya Allah bisa terhubung. Oke, tolong masih kasih aktif line telepon 0921-3126518, juga 0821-9526-6695. WA juga di 0853-9853-3951. Kita coba terima lagi ya, semoga kali ini jelas suaranya. Oke, kayaknya kalau pas baru pertama kita terima tuh gak jelas ya, tapi sekarang kayaknya sudah bisa nih. Halo. Gak ada suaranya?
2: Iya, halo, selamat sore, assalamualaikum, Torang Badangdut, dan ada Torang punya.
0: Oke, Dika, apa kabar?
2: Dan ada Torang punya, dengan Dika di Taliabu.
0: Iya, Dika, kamu mau request lagu apa, Dika, soalnya?
2: Iya, kabarnya, alhamdulillah, kabarnya baik.
0: Oke, agak delay ya.
2: Iya.
0: Dika mau dengerin lagu apa?
2: Iya, lagunya dari Yus Yunus, boleh?
0: Boleh, judulnya apa?
2: Yus Yunus, Cinta Dibalas Cinta. Cinta Dibalas Cinta.
0: Cinta Dibalas Cinta, oke. Salam-salamnya silahkan.
2: Iya, salamnya. Iya, salam yang pertama buat Karima yang lagi bertugas. Selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Terus salam buat Bang Adi Cakronate di Jambi tadi. Terima kasih salamnya. Salam sayang juga. Terus Bunda Ustazah, Bang Nasrul, Ibu Farida, Ciguria, Kak Ayu, Mas Sohi. Ayo mari Kak gabung yuk. Ibu Natalia, Ko Ama, Ko Ayu, Bang Tahir, Bang Abdul Rahim, terus Bang Andi Batam dengan Purnama Sari, salam sehat selalu. Dan buat semua aja dirangkul jadi satu.
0: Oke.
2: Okay. Buat Kak Dika tunggu ya lagunya.
0: Sip.
2: Buat Karima yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat sore, assalamualaikum. Torang Badangdut, dangdut torang punya. Oke, okay.
0: Terima kasih Dika Ditalia buat tensinya ya. Dua lagu sudah disiapkan di kesempatan sore ini. Tetap setia bersama Torang di Pro 4 RRI Ternate, Torang Badangdut.

Pada umumnya, setiap bahasa manapun di muka bumi ini terbagi atas bahasa lisan dan bahasa tulisan. Dalam kesusastraan juga dibagi atas sastra lisan dan sastra tertulis. Di Ternate, sastra tertulis jarang dijumpai. Hal ini dikarenakan bahasa Ternate tidak mempunyai huruf aksara sendiri. Kesusastraan di Ternate sebenarnya sudah ada sejak zaman pra-Islam, dengan pengertian bahwa masih belum merupakan sastra tertulis, melainkan berbentuk sastra lisan. Sastra lisan di Ternate ini biasanya dituturkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi hingga saat ini. Dalam perkembangannya seiring dengan perkembangan agama Islam di daerah ini, maka sastra lisan Ternate kemudian ditulis dengan menggunakan aksara Arab. Seirama dengan perkembangan bahasa di Ternate dan Melayu menjadi lingua franca di Maluku Utara, maka sastra lisan Ternate kemudian menjadi milik masyarakat setempat, sehingga tidaklah mengherankan apabila sastra lisan ini juga mendapat pengaruh dari bahasa-bahasa lokal serta bahasa Melayu, Arab, Jawa. Sastra lisan Ternate dijadikan syair dalam nyanyian kesenian daerah atau seni suara, yang biasanya dilantunkan oleh seorang biduan atau biduanita untuk mengiringi tarian adat. Ada pula yang hanya dideklamasikan baik dalam bentuk monolog maupun dalam bentuk dialog.

95,1 FM Sahabat Budaya masih di Torang Badangdut dan Rima masih kasih aktif line telepon untuk Oni Samua 0921-3126-518 0821-9526-695 WA juga bisa di 0853-9853-3951 untuk Sahabat Budaya yang ingin bergabung sore ini bisa request lagu juga bisa kirim-kirim salam ya. Oke, Torang terima lagi yang super gabung.

0: Alhamdulillah sehat ya. Ini suaranya agak feedback ya, Kakak Hujaimah Santoso, lengkap ya dengan baret-baret. Apa kabar?
1: Iya, mau request lagu Mbak Rima.
0: Iya, lagu apa?
1: Mbak Rima. Lagu apa? Penantian punya Mansur S.
0: Penantian punya Mansur S. Oke, okay, salam-salamnya silahkan.
1: Salam buat operator Mbak Rima. Moga sehat selalu.

0: Subiono, yang jauh di sana, dan seluruh penggemar Pro M4, semoga sehat selalu.
1: Okay.
0: Mungkin itu aja dari saya, Mbak Rina.
1: Iya, terima kasih. Oke, kayaknya feedbacknya feedback sama delay ya, agak lama ini. Oke, terima kasih Kakak Hujaimah sudah bergabung sore ini. Kita terima lagi yang ingin bergabung di Torang Badangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Siang apa sore?
2: Selamat sore, Kak.
1: Iya, sore dong. Di Batam memang masih siang, tapi kita di Ternate sudah sore.
2: Oh, jadi harus selamat sore. Ya?
1: Iya dong. Kakak iya Andi, dong. Kok Andi, bukan?
2: Mbak Rima.
1: Iya. Yeah.
2: Purani Mandre.
1: Purani Mandre. Mandre Kandre. Sudah Mandre, Kandre, tinggal Tindro. Iya.
2: Apa kabar Mbak Rima?
1: Kenapa?
2: Apa kabar?
1: Alhamdulillah, baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Jangan sampai salah ya, baji-baji di rumah jadi badi-badi. Beda huruf.
2: Semua kesaguan, segenggam tanah nih.
1: Segenggam tanah.
2: Iya.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Anaknya Mansur S. Jangan Mansur S, sudah ada tadi anaknya.
1: Segenggam siapa tanah tapi anaknya ya. Siapa sih namanya?
2: Kalau lupa ya. Pokoknya masih ada Mansur S.
1: Imam deh kalau tak salah, Imam deh ya. Segenggam
2: tanah. Kata lagu ini Pak Rima, segenggam tanah apa? Segenggam tanah.
1: Oh, Irfan.
2: Tetap pertahankan.
1: Itu judulnya Sejengkal Tanah, bukan segenggam.
2: Iya, sejengkal tanah ya.
1: Kalau segenggam tanah mau dipakai buat apa coba? Adanya sejengkal. Ya, walaupun cuma sejengkal ya.
2: Segenggam mau tanam bunga pun tak bisa.
1: Kalau sejengkal masih bisa ya tanam bunga ya.
2: Ya, sejengkal tanah yang hilang akan
1: aku pertahankan. Begitu. Itu kata-kata buat Purnama. Kan, iya kan. Oke. Salam-salam, Jo.
2: Salam pertama buat
1: ini apa sih yang bunyi-bunyi?
2: Sama abang di rumah semua.
1: Makasih.
2: Juga operatornya juga buat selalu. Ada Purnama Sari ya.
1: Iya.
2: Gabung belum nih?
1: Purnama belum.
2: Belum ya. Dia tak bisa tembus berarti nih. Terus ada Andi Jambi. Ada siapa lagi? Ada Dika. Ada Mama Indah. Wah, ini dia sudah WA.
1: Siapa yang WA?
2: Yang lain ditunjukkan lagu.
1: Oh begitu. Aku pikir ini yang WA tuh Mama Indah Sang Ngaji. Katanya Nguni baku tanya sudah. Maksud
2: Mama Indah sudah kamu.
1: Aduh, aku pikir itu WA-nya juga tembus ke sana. Ternyata yang tembus ke sana itu WA-nya si Jantung Hati. Iya kan, Jantung Hati beneran kan, daripada Jantung Pisang.
2: Iya, ada Mama Indah, semoga sehat Mama Indah. Ada
1: Amin.
2: To Ai, to Din, to Ipin, Pak Junaidi, Alia, siapa? Tika dia. Kalau tidak gabung tiga, saya tidak pernah dengar suaranya lagi.
1: Cocok.
2: Pak Abdul Rahim juga. Pak Widi di Tokyo, ada Farida juga, dan semua-semuanya jelas.
1: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Rima telepon, Rima telepon ini berarti yang diangkat teleponnya terbisa request lagu ya. Kalau mau request lagu segera matikan teleponnya. Rima hitung sampai 3. Kalau terkas mati berarti Rima angkat tapi terbisa request lagu ya. 1 2 2 setengah 3. Oke, tentang Rima tapi terbisa request lagu ya. Kalau menuntut request lagu besok sudah. Halo, Torang Badangdut. Mau telepon Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon ketiga terbisa request lagu
3: Maksud.
1: Tadi orang suka kesempatan toh. Kalau ini kalau Rima tak Rima berarti tak bisa request lagu. Tong sehitung sampai 3 ngundi tar kase mati. Ya sudah tong tak Rima sudah. Toh? Bilang
3: padahal
1: dulu.
3: Orang sudah siap lagu kok.
1: Sudah. Okay, besok gitu. Sudah. Bilang dulu ya, bilang dulu yang ngundi WA tadi. Halo? Mama Indah tiba-tiba menghilang. Aduh.
3: Halo.
1: Halo. Yang udah WA tadi apa tuh? Belum sempat tong baca. Yang baku tanya tadi. Ini suara hilang-hilang nih Mama Indah ini. Nanti gabung sudah selepas lagu ya.
3: Iya, masuk tuh. Yang itu-itu tuh dong baku tanya. Yang ini sudah belum.
1: Yang siapa? Siapa yang mbak tanya? Ih, Mama Indah suara hilang-hilang. Nanti sudah ya Mama Indah ya balik setelah lagu ini. Masih bisa kata rada. Oh kayaknya sudah bisa deh. Mama Indah salam-salam sudah. Mama Indah kayaknya penelpon terakhir nih. Halo. Oke.
3: Iya, Kak Rima, kayaknya pindah ya, dapat suara, dapat dengar pantun.
1: Iya, salam sudah ya Mama Indah. Oke, gak ada suara lagi. Oke lah, terima kasih Mama Indah ini.
3: Oke, salam buat sama semua. Ada Mama Ida di seputaran Toloko Oscar, ada Bang Andi, nama Ida. Ada
1: ini. Oke. Baiklah ya, tidak ada suara lagi. Terima kasih Mama Indah sudah bergabung sore ini di program Torang Badangdut. Langsung Torang simak ada persembahan dari Mansyur S dengan judul lagunya Penantian, spesial untuk Ngoni semua.

Sahabat Budaya Torang sudah berada di penghujung acara Torang Badangdut edisi hari ini. Terima kasih untuk Oni semua yang sudah bergabung di program Torang Badangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

peran cukup penting dalam mengusir penjajah Portugis di tanah Maluku Utara dan juga dijuluki penguasa 72 pulau ini dikenal sebagai pejuang yang gigih dan berani, memiliki semangat yang tinggi serta tak gentar melawan penjajah. Dia adalah Sultan Babullah Datushah. Sultan Babullah pernah memimpin Kesultanan Ternate pada periode 1570 sampai 1583 Masehi. Masa itu disebut sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate, sebab Sultan Babullah berhasil menaklukkan Portugis. Semasa kepemimpinannya, Kesultanan Ternate menguasai 72 jazirah yang membentang dari Mindanao di utara sampai Kepulauan Nusa Tenggara di selatan, dari pantai timur dan utara Sulawesi sampai ke tenggaranya hingga ke bagian dekat dengan Seram yang berbagi wilayah dengan Tidore. Kesultanan Ternate juga dikenal dengan nama Kerajaan Gapi saat dipimpin oleh Sultan Babullah pada abad ke-16. Selain sebagai penguasa setempat, Sultan Babullah juga menjadi pendukung dan penyebar syiar Islam, menjadikan kesultanan ini sebagai salah satu mercusuar peradaban Islam di Nusantara. Selama masa pemerintahannya, Sultan Babullah berjuang melawan kesewenangan Portugis di Maluku dan berhasil menaklukkan mereka, sehingga dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Kesultanan Ternate. Pada usia muda, pria kelahiran 10 Februari 1528 itu telah digembleng oleh para mubalik dan panglima serta menduduki beberapa posisi strategis, termasuk jabatan Kapita Samudra. Dalam dakwahnya, Sultan Babullah Datushah juga dikenal sebagai seorang yang sangat gigih dan berani. Ia tidak hanya memimpin perlawanan melawan penjajah Portugis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Atas jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Babullah pada 10 November 2020. Dia juga menjadi tokoh kedua dari Provinsi Maluku Utara yang menjadi pahlawan nasional, yakni setelah Sultan Nuku pada 1900.

0: mulai koralnya, reefnya, terus ikan-ikannya juga banyak banget tadi, dari mulai yang kecil sampai yang gede. Terus ada juga, walaupun tadi sedikit berarus, gak sedikit sih, lumayan bagi pemula seperti aku.
1: Berbagai jenis, bentuk, dan warna-warni ikan di dalam perairan laut Pulau Maitara, Provinsi Maluku Utara itu bergerak beriringan penuh pesona, seakan tak jemu untuk terus memandangnya. Dalam kejernihan air, gerak-gerik ikan itu sesekali bersembunyi di balik gugusan warna-warni karang, bolak-balik beriring seakan tak membuatnya jemu. Begitulah pemandangan yang tampak saat penulis menyelam di kedalaman 20 meter di bawah air laut Pulau Maitara selama kurang lebih 40 menit. Selain tampak ikan berenang dan aneka hayati lainnya, gugusan karang juga memiliki bentuk yang beraneka ragam dan warna. Ada yang berjenis hard coral hingga soft coral. Jarang pandang yang baik memperlihatkan bahwa perairan di Pulau Maitara masih memiliki air laut yang bersih. Keindahan Pulau Maitara sepertinya memang tidak hanya terdapat di daratan. Laut biru yang menghampar luas di depannya ternyata memiliki keindahan tiada tara. Keindahan bawah laut Pulau Maitara juga merupakan salah satu titik selam yang terdapat di perairan Maluku Utara. Selain itu, titik selam tersebut tidak berada jauh dari dermaga Pulau Maitara yang merupakan pintu masuk bagi masyarakat dan wisatawan. Menurut pemandu wisata Dive Center Ternate, Rio, titik selam Maitara itu memiliki keindahan luar biasa. Di bawah air, penyelam dapat melihat keanekaragaman biota laut seperti sea van, barrel smong, pygmy sea hars, penyu, hiu, karang beraneka bentuk, serta berbagai biota laut lain yang unik dan indah.
2: Maitara memang belum terlalu terkenal di dunia penyelaman Indonesia, tetapi di 5 tahun terakhir sudah mulai dikenal, walaupun fasilitas di Tidore, di Pulau Maitara sendiri masih sangat minim, tetapi kita sebagai dive operator memaksimalkan mungkin untuk promosinya. Nah, promosi dengan jejaring sosial media ini sangat kita maksimalkan, karena dengan begitu kita mendapatkan banyak tamu-tamu, visitor-visitor dari luar provinsi, biasanya dari Pulau Jawa, Jakarta, dan sekitarnya. Mereka datang, land base di Ternate, dan uniknya memang Maitara ini tidak jauh dari Pulau Ternate. Jadi dengan fasilitas Ternate yang sudah maksimal, nah mereka bisa land base di Ternate, mereka bisa jadikan pilihan diving di Maitara atau di Tidore. Nah, untuk pengembangan selanjutnya memang kita berharap pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan, mempromosikan wisata bahari ini. Nah, tetapi kita dive operator juga ikut bertanggung jawab, bukan hanya menjual atau berbisnis di bidang bahari, tetapi kita juga mempunyai tanggung jawab untuk di bidang edukasi dan konservasi.
1: Rio yang juga pelaku wisata bahari di perairan Maluku Utara berharap agar pemerintah memiliki perhatian terhadap pengembangan wisata bahari, karena perairan Maluku Utara memiliki keindahan yang luar biasa, ekosistem perairan yang cukup terjaga, serta air laut yang bersih. Pengembangan wisata bahari ini dapat mendorong agar masyarakat dapat menjaga dan melestarikan laut, karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lestari dan berkelanjutan. Hal senada diakui Yeni, salah satu penyelam lokal Maitara. Ia mengagumi keindahan bawah laut Maitara yang luar biasa indahnya. Ia menyayangkan bila ekosistem dan lingkungan perairan itu tercemar, semisal kotor karena sampah. Terhadap itu, Yeni mengajak agar siapapun bisa menjaga kebersihan perairan dari berbagai jenis sampah.
0: Sampah sekecil bungkus permen pun itu tetap sampah. Kalau misalnya dikoleksi itu akan jadi banyak dan kita nggak tahu bakal berakhirnya di mana. Di tengah laut kah atau di pinggir laut, yang itu akan merusak biota-biota laut. Jadi tolong kalau misalnya mau buang sampah di tempat wisata, dikantongin aja. Jangan langsung, kalau misalnya nggak nemu tempat sampah nih, tapi kalau misalnya nemu tempat sampah ya langsung buang. Tapi kalau nggak nemu bisa bawa pulang, nanti dibuang di rumah. Itu kan hal yang simpel tapi sangat membantu alam gitu dan kehidupan kita ke depannya.
1: Keguman Yeni kembali ia ungkapkan tak kalah berada di permukaan air laut saat berada di atas speedboat. Diakuinya, permukaan air laut yang tampak bening sesekali memantulkan warna kebiruan seakan mengundang penasaran untuk menjadikannya cermin melihat wajah diri yang terembus tiupan angin di bawah kecerahan mentari. Ia pun optimis potensi bahari di Maitara jika dikelola dengan baik akan menjadi lokasi wisata menarik bagi para wisatawan, khususnya mereka yang cinta bahari.

0: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Sela, Lamo atau besar, dan Tatadus, Tadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman daun sagu sebagai penutup atap rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluan serta buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atapnya.
1: Rumah adat Sasadu merupakan rumah adat yang diwariskan oleh leluhur suku Sahu di Pulau Halmahera Barat, Maluku Utara. Sasadu berasal dari kata Sasa, Selalamo atau besar, dan Tatadus, Tatadus atau berlindung, sehingga Sasadu memiliki arti berlindung di rumah besar. Rumah adat Sasadu memiliki bentuk yang simpel atau sederhana, yaitu berupa rumah panggung yang dibangun menggunakan bahan kayu sebagai pilar atau tiang penyangga yang berasal dari batang pohon sagu, anyaman dan sagu sebagai penutup atau rumah adat, dan memiliki dua pijakan tangga terletak di sisi kiri dan kanan. Pada rumah adat Sasadu terdapat dua ujung atap kayu yang diukir dan memiliki bentuk haluang dan buritan perahu yang terdapat pada kedua ujung atap. Bumbungan tersebut melambangkan perahu yang sedang berlayar. Karena suku Sahu merupakan suku yang suka berlayar mengarungi samudra. Selain itu juga pada bumbungan atapnya digantung dua buah bulatan yang dibungkus ijuk.
0: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, dan 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya. Hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego atau dipan bambu untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, sedangkan satu meja diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan di bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan ini dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang.
1: Rumah adat Sasadu tidak memiliki pintu dan sisi-sisinya tidak memiliki dinding penutup. Untuk memasuki rumah adat Sasadu, terdapat 6 jalan masuk sekaligus jalan keluar. Setiap jalan diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. 2 jalan masuk dan keluar khusus untuk perempuan, 2 jalan khusus untuk laki-laki, 2 jalan khusus untuk para tamu. Suku Sahu merupakan suku yang menjunjung tinggi dan sangat menghargai penduduk wanitanya, dan hal ini ditunjukkan pada bagian dalam rumah adat Sasadu. Selain terdapat dego-dego untuk duduk, pada bagian dalam ruangan tersedia 2 buah meja, di mana satu meja khusus untuk perempuan diletakkan pada bagian depan, dan sedangkan satu meja yang diperuntukkan bagi laki-laki diletakkan pada bagian belakang. Penempatan meja perempuan pada bagian depan dapat diartikan bahwa bagi suku Sahu, wanita akan didahulukan dan laki-laki akan selalu melindunginya dari belakang. Rumah adat Sasadu ini dibangun tanpa menggunakan paku, tetapi menggunakan bahan alam, yaitu pasak kayu untuk memperkuat sambungan dan tali ijuk sebagai pengikat rangka atap. Akan tetapi, lantainya dibangun menggunakan semen karena pemeliharaannya lebih mudah. Dan untuk rumah adat ini juga dilengkapi bendera besar yang disebut Panji dan bendera kecil yang disebut Dayalo. Di sekelilingnya dihiasi kain putih berbentuk bukit-bukit kecil yang disebut Paturo yang menunjukkan lambang negara Kepulauan Republik Indonesia. Pada bagian pusat di dalam rumah, adat Sasadu utamanya diletakkan alat musik tradisional Kakabelu. Kakabelu berbentuk gendang panjang yang terbuat dari batang pohon sagu yang disusun saling menyilang. Kakabelu

untuk berbagai macam keperluan, diantaranya yaitu untuk perayaan pesta adat, baik pernikahan maupun kelahiran yang dapat dirayakan hingga 7 hari 7 malam. Dari bumi Moloku Kieraha, saya Rima Amurang

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang diatur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut dari bumi Maluku Kieraha. Saya Rima Amurang.

Sahabat Budaya, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Moni Samua di Ternate. Maksud kami Kiarah malam akan ada Kakak Sri yang akan bertamangoni Samua sampai nanti pada pukul 00 waktu Indonesia Timur. Kini saatnya saya bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Sore.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Dinas Pertanian Kota Ternate berharap tim pengendalian inflasi daerah atau TPIAD Kota Ternate dapat mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 sampai dengan 15 Mei 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 di 95,1 FM, dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya, Rabu 13 Mei 2026, bersama saya, Roni. Saudara, Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano Heusein berharap tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Kota Ternate dapat mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter Sofian Tugubo.
1: Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu.
2: Tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Ternate diharapkan mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas bawang, rica, dan tomat atau barito. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate Faisal Harun Dano. Menurut Faisal, penetapan HET penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi harga guna membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil.
1: Jadi memang saya berkeinginan harus ada regulasi terkait dengan harga dasar atau HET, harga eceran tertinggi. Karena tidak adanya harga dasar yang diatur, akhirnya hukum rimba itu berlangsung dan pemerintah harus mengintervensi. Caranya ya tadi harus ada harga eceran ya untuk komoditas barito ya. Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu. Kalau untuk HET ini saya sudah pernah berkoordinasi atau sudah pernah menyuarakan di teman-teman TPID.
2: Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi agar seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan optimal.
1: Kedepannya kami dari dinas sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman penyuluh pertanian untuk memfollow up seluruh program baik pusat maupun daerah. Karena keberhasilan program atau kegiatan itu salah satu ujung tombaknya adalah teman-teman penyuluh. Sehingga kami dari dinas berkolaborasi dengan teman-teman Wahana Visi mendorong peningkatan kompetensi dari teman-teman penyuluh. Dan itu sudah kita laksanakan, lakukan di beberapa kecamatan. Tinggal yang belum dilaksanakan adalah Moti, Batan 2, dan Pulau Hiri.
2: Faisal menjelaskan peningkatan kapasitas penyuluh bertujuan agar petani mampu menganalisis usaha taninya secara lebih baik. Hal ini penting karena tingginya biaya produksi kerap menjadi kendala dan mempengaruhi pendapatan petani, terutama ketika harga pasar tidak stabil. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Kita ke informasi lain, Busa Wakat Tilawatil Quran MTG ke-12 Kabupaten Halmahera Timur. Kafila 10 kecamatan mulai bertanding sejumlah cabang lomba di Desa Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah. Berikut laporan Turakia Samsudin langsung dari Halmahera Timur.
3: Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub resmi membuka Busa Wakat Tilawatil Quran MTG ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur yang dipusatkan di Desa Lolobata, Kecamatan Wasilei Tengah. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat, pemerintah kecamatan, kepala desa, serta panitia yang telah bergotong royong menyukseskan pelaksanaan MTQ di Desa Lolobata dan juga Bokimake sebagai tuan rumah kegiatan. Menurutnya, kebersamaan lintas etnis dan agama di Halmahera Timur menjadi kekuatan penting dalam menjaga kedamaian dan persatuan daerah.
4: Saya kira kehadiran dan kebersamaan kita dalam momentum apapun untuk lintas etnis, lintas agama, meskipun kita berjalan pada identitas masing-masing, tapi sesungguhnya kita dibingkai dalam sebuah identitas negeri 55 Kabupaten Halmahera Timur.
3: Selain itu, Bupati Ubaid juga memberikan penghargaan kepada para guru dan pembina MTQ di Lolobata dan Boki Maake yang selama ini berhasil melahirkan kori-koriah Hafiz Hafiza yang berprestasi hingga ke tingkat provinsi maupun nasional. Bupati menyebut daerah tersebut menjadi pusat pembinaan generasi Qur'ani yang membawa nama baik Halmahera Timur di berbagai ajang musabaqah. Dalam sambutannya, Bupati juga mengingatkan Dewan Hakim agar tidak memihak kepada tuan rumah dalam menentukan juara. Ia berharap seluruh peserta mendapatkan penilaian yang adil sesuai kemampuan masing-masing.
4: Saya ingin memberikan titipan pesan kepada Dewan Hakim, kepada Dewan Juri dan Panitra. Saya mengharapkan mudah-mudahan dalam pelaksanaan nanti berikanlah penilaian yang seobjektif mungkin. Kalau itu tara bisa. Jangan sampai karena Lolobata atau Wasile Tengah sebagai tuan rumah, lalu tara bisa memaksakan harus sebagai juara umum.
3: Bupati juga memberikan apresiasi kepada seluruh kafilah peserta dari berbagai kecamatan yang telah ikut memeriahkan musabaqah tilawatil Quran ke-12 tingkat Kabupaten Halmahera Timur tahun 2026. Untuk diketahui, pelaksanaan musabaqah yang akan mulai berlangsung hari ini hingga 17 Mei nanti mempertandingkan 8 cabang lomba dengan 18 mata lomba. Di antaranya cabang tilawah, cabang qiraah, cabang hifzil, cabang fahmil, cabang saharil Quran, cabang kaligrafi, cabang khat, cabang karya tulis Al-Quran dengan total peserta 220 peserta dari 10 kecamatan.

0: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Rudi Ibmin mengatakan kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dalam masa libur nasional. Kebijakan ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.8/4780 Dukcapil tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama. Rudi menjelaskan, mekanisme pelayanan dilakukan secara berbeda pada dua hari tersebut. Pada hari Kamis 14 Mei 2026, pelayanan administrasi kependudukan dibuka secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu, pada Jumat 15 Mei, pelayanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Daga. Menurut Rudi, pelayanan tersebut bertujuan agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tetap dapat dipenuhi selama masa libur nasional dan cuti bersama. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan telah tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan reporter Davi Baba.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karismawati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu, meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan, penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
3: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026, namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026, namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
2: Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam. Davi Baba melaporkan.
1: Saudara, menjelang perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, panitia penyelenggara pelaksanaan rapat mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya direncanakan pengadaan bakti sosial. Berikut laporan Karman Samuda dari Kepulauan Sula.
4: Menjelang perayaan hari ulang tahun Kabupaten Kepulauan Sula ke-23, panitia penyelenggara melaksanakan rapat mematangkan berbagai persiapan. Salah satunya direncanakan mengadakan bakti sosial. Sekretaris Panitia HUT Kabupaten Kepulauan Sula, Basiludin Labiasi, menyampaikan selain menggelar perlombaan, panitia juga akan melaksanakan bakti sosial di sini. sejumlah titik tertentu seperti perkuburan desa.

0: Pembangunan perkuburan Desa Waibau, perkuburan Desa Facer, reklamasi Pasar Vogi, serta di bantaran Sungai Belanda.
1: Ya, maksudnya pusat kegiatan ini kan kenapa dilaksanakan di pemakaman? Pertama kan hari ulang tahun ini kan dia bersamaan dengan, maksudnya dia hari ulang tahun itu dia bertepatan dengan hari Idul Adha, sehingga mungkin dengan adanya bakti sosial ini kan mungkin saudara-saudara kita yang mana yang mau melaksanakan ziarah kan mungkin sudah bersih itu. Kemudian saat ini juga kita memasuki musim penghujan, sehingga salah satu bersih-bersih sungai, kan tidak hanya sungai tapi areal pekarangan rumah juga ini kan di kita sudah sampaikan negara untuk segera dilaksanakan pembersihan lingkungan.
0: Yang menyatakan dalam bakti sosial ini akan melibatkan sejumlah instansi, yakni TNI Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat di desa setempat. Ia menegaskan menjelang momentum peringatan HUT Kabupaten tidak hanya menjadi seremoni semata, tetapi juga menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, serta membuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial antara warga di Kepulauan Sula. Reporter Karman Samuda melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perkiraan untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perkiraan Justia yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Justia, silakan laporan Anda.
3: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Rabu 13 Mei 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Ibu J. Lolo, Sidangoli, Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, GB, Kasiruta, Bacan, Obi, Falabisahaya, Taliabu, Batang Dua, dan sekitarnya. Dan pada dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Ternate, Tidore, Sofifi, Wasile, Maba, Patani, GB, Gane, Widi, Bacan, Obi, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca pada besok hari, secara umum berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat yang terjadi pada siang hingga sore dan malam hari, khususnya di wilayah Morotai, Ternate, Tidore, dan Kepulauan Taliabu dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 80 hingga 100%. Untuk informasi, perkiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Waspada potensi peningkatan tinggi gelombang akibat adanya potensi kondisi cuaca buruk di wilayah Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Terima kasih Justia, laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montase Adrian Fernando, desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Ternate malam untuk hari ini Rabu 13 Mei 2026. Saya Titin juga Bung Adrian menemani waktu malam Anda hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda utamanya umat muslimin dan muslimah, hari ini pendengar kumandang azan maghrib pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Menantikan kumandang azan maghrib, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini dilantunkan oleh Haji Muhammad Zaid Am, membacakan Quran Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya untuk anda umat muslimin dan muslimah. Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bagai dalam lorong gua yang gulita, setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

95,1 Program Paternati, Suara Budaya Kiara Hal. Sobat Budaya, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda, umat muslimi dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mendapat keriduannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan Sobat Budaya, di malam hari ini untuk Kiara Malam ya, ada saya Sri Anugrah yang nanti menemani Sobat Budaya juga selama beberapa jam ke depan sampai di jam 12 malam nanti. Tentunya ya, program di malam hari ini Sapa Budaya akan torang hadirkan nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7 malam sampai di jam 8 juga ada program Sekapur Sirih, dan jam 8 sampai jam 9 juga ada Taki ya, tamu kita. Di jam 9 sampai di jam 10 ada Gamam, Gaya Bercerita Malam-Malam, dan juga di jam 10 sampai di jam 11 malam juga ada program Sagu ya, Santai Dengan Lagu bersama Perempat Ternate. Tentunya di jam 11 sampai di jam 12 juga ada Musik Malam Perempat Sapa Budaya. Di edisi siaran hari ini Rabu 13 Mei 2026. Untuk itu Sapa Budaya, jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Cuaca buruk di laut bukan sekedar tantangan. Ia bisa berubah menjadi bencana. Awan gelap, angin kencang, ombak tinggi, dan hujan deras dapat mengganggu navigasi, merusak kapal, bahkan mengancam nyawa. Banyak kecelakaan laut terjadi karena kelalaian membaca tanda-tanda alam. Ingat, jangan paksakan berlayar jika cuaca tak bersahabat. Lebih baik menunda perjalanan daripada kehilangan arah dan keselamatan di tengah badai.
1: Closing down high up the pitch, certainly in the attack.
2: Malam ini, layar menyala, pertandingan besar dimulai, suara-sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira, di sisi lain ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan, itu biasa.
3: Yes, gol, kita pe tim unggul.
4: Ih, Mijang senang dulu kah? Pertandingan belum selesai, Nyong.
2: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
3: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang to.
4: Iyo to, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
2: Jangan sampai karena satu gol kita lupa cara menghargai, jangan sampai karena satu pertandingan kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Indonesia memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecak dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Bot. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan

perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

sama Kudapa dititip paling terbaik menurut Tuhan dari Bintang.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya baru saja dengarkan ya, balik pulang dari Jesti Aldri dan juga Toton Kariboh di malam hari ini, spesial tentunya untuk semua pendengar Pro 4 RRD Ternate di malam hari ini. Untuk informasi lokal juga buat sahabat budaya di malam hari ini ya, Gubernur Sherly Ajak lulusan Men IC ya, sahabat budaya siap bersaing nasional hingga global sahabat budaya. Dan juga ya, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya menjadikan sektor pendidikan ini sebagai fondasi utama ya sahabat budaya, pembangunan daerah melalui penguatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan juga berdaya saing global. Komitmen tersebut juga disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Juwanda dalam sambutan tertulis yang dibacakan staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan juga SDM ya sahabat budaya, Fahrudin Tukuboya, saat pelepasan dan juga pengukuhan siswa ya Man Insan Cendekia Halmahera Barat di Jalolo Selatan, Halmahera Barat, Rabu hari ini 13 Mei 2026. Dan juga dalam sambutannya Gubernur itu menilai kalau kemajuan suatu daerah itu tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam, tapi juga terutama oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena itu ya, pendidikan ditempatkan sebagai salah satu prioritas utama dalam visi pembangunan daerah maju Maluku Utara yang maju, sejahtera, berkeadilan, dan juga berdaya saing berbasis kepulauan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ya sahabat budaya saat ini juga fokus pembangunan pendidikan pada peningkatan kualitas dan juga pemerataan akses pendidikan ya, penguatan pendidikan karakter dan juga keagamaan, transformasi digital pendidikan gitu sahabat budaya, dan juga peningkatan kompetensi guru sampai juga dengan pengembangan generasi muda yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Dan juga ya sahabat budaya, ia juga menyebut sebagai besar lulusan tahun ini juga berhasil diterima di berbagai perguruan tinggi negeri melalui jalur seleksi nasional. Jadi dalam kesempatan ini pihak sekolah juga meminta dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk pembangunan jalan hot mix sepanjang 1,8 km guna menunjang akses menuju sekolah. Nah itu ya sahabat budaya, informasi di malam hari ini juga dilansir dari laman rri.co.id.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm, diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu atau yang disebut Talai.

Tari kene-kene adalah salah satu tarian dari Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut istilah, kene-kene bermakna cepat-cepat, tergambar dalam gerakan tariannya yang lebih energik dan bersemangat. Tari ini melambangkan pergaulan antara muda-mudi yang penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Tarian ini mengandung makna sebagai interaksi sosial, adanya hubungan yang erat antara kaum pria dan wanita dalam menjalankan kehidupan ini. Gerakan yang energik menggambarkan kehidupan muda-mudi yang penuh semangat.

95,1 Pro Paternate, suara budaya Kirahas. Sama budaya, kami menginformasikan juga waktu kumandang azan Isya jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi ya, waktu kumandang azan Isya di jatuh pada pukul 19.46 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan lagu-lagu kasidah religi juga buat sahabat budaya di malam hari ini ya, sambil menanti waktu kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

0: 95,1 FM Pro Maternate. Suara Budaya Kiraha.
1: Sahabat Budaya, kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya untuk Anda, umat muslimin dan muslimah di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapat keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga sahabat Budaya ya, seri BTB dulu dari program Sekapur Sirih di malam hari ini. Nanti di jam 8 malam juga ya, sahabat Budaya, ada program Taki Tamu Kita dihadirkan sampai di pukul 21 waktu Indonesia Timur atau jam 9 malam.
2: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 4 Ternate. Suara budaya Kieraha.

Baik, sahabat budaya di malam hari ini ya, di Taki, tamu kita di malam hari ini juga sahabat budaya. Belum ada narasumber ya, tapi beragam informasi masih dihadirkan juga buat sahabat budaya juga ya. Nah, sahabat budaya di malam hari ini juga sering ingin berikan informasi buat sahabat budaya juga ya. Ini jenis-jenis sampah rumah tangga dan juga cara pengelolaannya sahabat budaya. Jadi sampah rumah tangga juga ya, ini tuh sisa kegiatan sehari-hari yang dihasilkan dari aktivitas di rumah ya sahabat budaya. Jadi kalau tara sahabat budaya kelola dengan baik, sampah juga bisa menimbulkan pencemaran lingkungan sahabat budaya. Terus bau-bau terasa sedap juga, sampai juga dengan gangguan kesehatan sahabat budaya. Jadi penting juga untuk sahabat budaya mengenali macam-macam sampah atau jenis-jenis sampah rumah tangga ya sahabat budaya, agar dia pengelolaan juga lebih efektif. Nah, kalau yang pertama untuk sampah organik sahabat budaya, ini tuh sampah yang berasal dari makhluk hidup dan juga mudah terurai secara alami ya sahabat budaya. Dan jadi sampah ini tuh biasanya bisa dia tuh membusuk dalam waktu singkat sahabat budaya. Salah satu contoh sampah organik itu sisa makanan kulit buah dan juga sayuran, terus daun kering, ampas kopi dan juga ampas teh juga di sahabat budaya, dan tulang-tulang ikan deng, tulang ayam. Ini tuh termasuk sampah organik ya sahabat budaya. Dan dia cara pengelolaan juga sahabat budaya bisa dorong olah menjadi kompos, terus pupuk cair organik gitu ya sahabat budaya, dan juga pakan ternak tertentu juga sahabat budaya. Jadi pengolahan sampah organik itu bisa bantu mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sahabat budaya. Dan sampah anorganik juga sahabat budaya, ini tuh sampah yang sulit terurai gitu sahabat budaya. Secara alami biasanya tuh berasal dari buatan manusia ya, pasti orang juga sudah tahu. Salah satunya ada botol plastik, terus botol kaleng minuman, kaca gitu ya sahabat budaya, styrofoam, bungkus makanan. Dan kalau sampah organik ini sahabat budaya, cara pengelolaan juganya bisa memilah sampah berdasarkan jenis material ya. Terus bisa sahabat budaya mendaur ulang plastik, mendaur ulang kaca, mendaur ulang logam gitu ya sahabat budaya. Dan juga bisa mengurangi penggunaan barang sekali pakai sahabat budaya. Dan bisa juga menggunakan kembali barang yang masih layak ya. Dan sampah anorganik juga punya nilai ekonomi jika kalau dikelola melalui bank sampah atau industri daur ulang sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, masih ada beberapa lagi jenis-jenis sampah dan juga cara pengelolaannya ya. Saya juga masih akan berbagi buat sahabat budaya ya, selain sampah organik dan juga anorganik. Untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Taki, tamu kita.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayoa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku.

95,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha. Masih di Pro 4 malam, di malam hari ini juga ya, Sapa Budaya. Jenis-jenis sampah rumah tangga dan juga cara pengelolaannya, Sapa Budaya. Selain sampah organik, anorganik, Sapa Budaya, ada juga ya, Sapa Budaya. Ini DP nama tuh Sapa Budaya ya. Sampah B3 Sapa Budaya ini tuh bahan berbahaya dan juga beracun, Sapa Budaya. Ini tuh jenis-jenis sampah yang mengandung zat berbahaya dan juga bisa mencemari lingkungan maupun membahayakan kesehatan manusia, Sapa Budaya. Salah satunya ada baterai bekas, lampu neon, obat kadar luasa, cat dan juga thinner, ada juga cairan pembersih kimia, Sapa Budaya. Ini nih ya contoh-contoh sampah B3 rumah tangga. Dan cara pengelolaannya juga, Sapa Budaya, tak boleh campur dengan sampah biasa, simpan dalam wadah tertutup dan bisa serahkan ke tempat pengolahan limbah B3 resmi, Sapa Budaya. Karena ini kalau penanganan yang salah bisa menyebabkan pencemaran tanah dan juga air, Sapa Budaya. Ada juga sampah elektronik ya, atau e-waste, Sapa Budaya. Ini tuh contohnya pasti orang juga sudah tahu ya, kalau sampah elektronik ini ya, kayak HP yang sudah rusak, charger bekas, televisi rusak, kabel elektronik, laptop dan juga komputer lama, Sapa Budaya. DP cara pengelolaan juga bisa daur ulang melalui tempat khusus limbah elektronik ya. Donasikan jika memang masih bisa diperbaiki gitu, Sapa Budaya. Pisahkan juga komponen berbahaya sampah elektronik, Sapa Budaya. Di dalamnya tuh mengandung logam berat yang berbahaya jika kalau terang buang sabarang, Sapa Budaya. Ada juga, Sapa Budaya, sampah residu ya, Sapa Budaya. Ini tuh sampah yang sulit didaur ulang ya, Sapa Budaya, maupun diolah kembali, Sapa Budaya. Salah satunya ada popok sekali pakai, tisu bekas, putung rokok, ada masker sekali pakai. Nah, ini sampah-sampah yang memang sulit untuk didaur ulang ya, Sapa Budaya, maupun diolah kembali. Cara pengelolaannya juga, kurangi penggunaan produk sekali pakai, bungkus dengan rapi sebelum dorang buang, dan juga buang pada tempat khusus residu, Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, pentingnya ya untuk Sapa Budaya memilah sampah rumah tangga, Sapa Budaya. Karena kalau dorang sudah pintar-pintar untuk memilah ini sampah rumah tangga, pasti juga nih Sapa Budaya banyak dorang terima manfaat-manfaat ya, Sapa Budaya. Salah satunya manfaatnya bisa mengurangi pencemaran lingkungan, terus memudahkan proses daur ulang, mengurangi volume sampah di TPA gitu, Sapa Budaya. Dan juga bisa menjaga kebersihan lingkungan juga ya, memberikan nilai ekonomi pada sampah-sampah tertentu gitu, Sapa Budaya. Karena kalau pemilahan sederhana bisa dorang lakukan dengan menyediakan berbagai tempat sampah berbeda sesuai dengan dia jenis, Sapa Budaya. Jadi itu ya, Sapa Budaya, jenis-jenis sampah rumah tangga terdiri dari organik, anorganik, B3, elektronik, dan juga residu ya, Sapa Budaya. Jadi setiap jenis ini punya karakteristik dan juga cara pengolahan yang berbeda ya. Dengan memahami perbedaan-perbedaan ini, Sapa Budaya, Sapa Budaya juga akan lebih bijak, lebih baik lagi ya dalam mengelola sampah sehingga lingkungan tetap bersih, sehat, dan juga lestari. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat Sapa Budaya di malam hari ini, bisa menghibur ruang dengar Sapa Budaya juga ya. Tentunya Sri masih menemani Sapa Budaya dengan lagu-lagu manis untuk dorang di malam hari ini. Beragam informasi juga ya, Sapa Budaya, dengan cuaca di malam hari ini hujan, guntur, dan juga kilat ya, Sapa Budaya. Jadi untuk dorang yang tidak ada kepentingan, tidak usah keluar, sudah di rumah saja gitu, Sapa Budaya. Jangan kemana-mana, Sapa Budaya, di malam hari ini saya juga masih akan kembali tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

0: bertolak perang ke selatan, kembali pulang membawa kemenangan. Makanan terbaik untuk sang sultan, pali-pali berkilau kenikmatan. Setarik pantun menggambarkan satu jenis makanan yang sangat berkelas di Kesultanan Ternate. Pali-pali namanya. Sejenis lontong berbentuk bulat lonjong namun dikemas dalam anyaman layaknya ketupat. Sepintas, makanan ini memang mirip dengan lontong. Hanya saja, cara membuatnya lebih mirip dengan ketupat. Pali-pali dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam kemasan anyaman daun lontar, namun tanpa santan sama sekali. Pali-pali dibentuk bulat dan lonjong memanjang hingga berbentuk seperti lontong. Namun demikian, anyaman daun lontar membuat pali-pali terlihat lebih menarik lagi. Untuk membuatnya, diperlukan waktu kurang lebih 1,5 jam untuk mengukus pali-pali mentah yang sudah terbentuk. Selain itu, makanan ini dapat ditiriskan dan siap disajikan.
1: Pali-pali ini kan ada yang mengartikan pali-pali ini sebagai filosofi daripada kura-kura itu sendiri, yaitu bagaimana kekuatan perang kita. Nah, kemudian pali-pali ini juga sebagai simbol seorang satria sebenarnya. Nah, disajikan dalam makanan adat ini, dia berkaitan dengan beberapa macam makanan yang ada di atasnya, seperti contoh kuah. Kuah ini kan ada dua macam dalam perkawinan itu, kita lihat ada yang daging, ada yang tulang. Nah, ini berkaitan dengan pulau-pulau yang ada di Maluku, kira yang tulang ini. Coba lihat dalam mangkuk itu pasti tulangnya muncul. Nah, itu pulau-pulau yang ada di Maluku Utara. Kemudian daging pasti dia kan tenggelam dalam kuah. Nah, ini hasil alam yang ada di dalamnya. Nah, berkaitan tadi dengan pali-pali, berkaitan lagi dengan sirkaya. Sirkaya ini berkaitan dalam perhubungan tadi, Bupasu Sirasai tadi. Jadi tidak bisa dilepas. Kalau kita cerita pali-pali, tidak bisa lepas dari sirkaya, tidak bisa lepas dari kacang hijau, tidak bisa lepas dari daging, tidak bisa lepas dari ikan. Dia ada kesatuan. Jadi kalau diterangkan, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Seperti itu.
0: Dari segi rasa, sudah dapat dipastikan makanan ini memiliki cita rasa yang sangat unik. Cita rasa ini muncul dari daun lontar sebagai pembungkusnya. Tentu saja, sangat berbeda dari lontong yang dibungkus oleh daun pisang. Rasanya kurang lebih mirip dengan ketupat yang kita kenal menjadi makanan utama di saat Lebaran. Pali-pali dimakan begitu saja sudah sangatlah nikmat. Lebih lagi, bila menjadikannya pendamping makanan-makanan seperti gohu ikan ataupun makanan khas Ternate lainnya. Konon, makanan ini adalah sajian kesukaan para sultan di Ternate. Bahkan, disebutkan bahwa pada zaman dulu, pali-pali biasanya hanya dibuat ketika ada acara kesultanan saja. Pali-pali merupakan makanan sakral yang kemunculannya hanya ditunggu ketika acara-acara khusus dari kesultanan. Tidak hanya itu, untuk membuat pali-pali, seseorang harus mendapatkan restu dari keluarga kesultanan yang biasanya berlaku secara turun-temurun. Namun seiring perkembangannya zaman, membuat pali-pali sudah sangatlah mudah. Tidak seperti pada zaman dulu yang perlu persetujuan dari keluarga kesultanan. Dari Bumi Maluku Kiaraha, saya Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, Saudara, di pukul 20.56 waktu Indonesia Timur, Sri BTB dulu ya dari Taki di malam hari ini. Nanti di jam 9 sampai di jam 12 juga masih menemani dengan beragam informasi, berbagai program juga buat Sahabat Budaya di malam hari ini ya. Yang masih setia dengerin Perompa juga di malam hari ini, terima kasih banyak Sahabat Budaya. Lagu-lagu hiburan masih dihadirkan juga buat Sahabat Budaya di malam hari ini. So jangan pindah frekuensi, tetap bersama Torang di Perompa Ternate, Suara Budaya Kirahat.

Ilmu Pendidikan atau FIP Universitas Muhammadiyah Maluku Utara atau UBUM sukses menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Kegiatan diadakan di SMK Muhammadiyah Halmahera Barat dan SMA Islam Jailolo pada Rabu hari ini 13 Mei 2026. Kegiatan mengusung tema sentra peningkatan mutu pendidikan melalui pendampingan akreditasi, penguatan literasi, dan pendekatan psikososial di era digital. Tema ini juga diintegrasi dari tiga isu krusial yang saat ini menjadi kebutuhan mendesak di satuan pendidikan wilayah. Dekan FIP UMU Amrin Haji Sabat mengatakan kehadiran FIP UMU yang membawahi program studi pendidikan guru sekolah dan pendidikan bahasa Inggris adalah wujud nyata kontribusi akademisi terhadap sekolah di daerah. Sinergi strategis menuju akreditas unggul selain sebagai bentuk pengabdian, kegiatan ini juga merupakan langkah strategis bagi UMU dalam memperkarya portofolio institusi menuju akreditas universitas yang unggul. Sebagai bentuk komitmen jangka panjang dilakukan penandatanganan kerjasama antara SMA Islam Jailolo dan juga SMK Muhammadiyah Halmahera Barat yang berlaku untuk 5 tahun. Estafet kolaborasi ini diharapkan bisa terus dikembangkan demi kemajuan pendidikan di Maluku Utara. Demikian kabar Kiara pukul 21 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: Suara Budaya Geraha.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: tim aku pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong, ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: seperti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Sekalian anakmu itu.
2: Mama, Papa.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: 95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.
5: Sebelah 5,1 Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Di malam hari ini juga masih bersama dengan Perempat Ternate ya, Sama Budaya. Dan siarannya Perempat Sama Budaya boleh dengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming ya, di www.rri.co.id.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Eh ato, mikir apa ngambil kita petana?
1: Itu kita petana kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayowa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayowa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau kehari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau dia di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tar sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Tierra.
1: Sembilan 5,14 Ternate Suara Budaya Kiraha. Halo Sapa Budaya semuanya di malam hari ini ya, di pukul 22:16 waktu Indonesia Timur, jam 10 malam. Sapa Budaya seperti biasa di malam hari ini, Sapa Budaya ya, program Sagu Santai dengan Lagu bersama Perempat di malam hari ini hadir untuk Sapa Budaya selama 1 jam ke depan. Jadi buat Sapa Budaya yang lagi dengerin Perempat di malam hari ini ya, yang mau bergabung juga Sapa Budaya bisa langsung ke line teleponnya Perempat 0921 312 6518, di 0821 9526 6695. Boleh juga nih bergabung di WhatsApp ya Sapa Budaya, kalau tidak bisa di line telepon Sapa Budaya. Karena Sri Batamang Doran juga di Sagu di malam hari ini sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ada yang bergabung, halo Sagu.
2: Halo juga Sagu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di malam hari ini?
2: Iya biasa.
1: Dengan Pak Mustafa ya, atau salah nih?
2: Nasrun di swastanya.
1: Oh, dengan Pak Nasrun, mohon maaf. Gimana kabar Pak Nasrun?
2: Ya, alhamdulillah, sama kita baik, selalu sehat walafiat ya.
1: Alhamdulillah. Cuaca di situ gimana Pak Nasrun?
2: Ya, tapi dengan hatinya yang menyiar.
1: Oh. Iya, Pak Nasrun mau lagu apa di malam hari ini?
2: Lagunya, anu saja ya, lagunya I Am Kansas.
1: Judulnya apa tuh?
2: Mantan Lama.
1: Mantan Lama, aduh. Oke, okay, iya. Bisa salam-salam
2: iya,
1: dulu
2: Iya, masa lalu.
1: Iya.
2: Iya, betul-betul malam. Terus selalu ya bersama keluarga Rebaya. Terus sama krunya Eri. Karena terlambat juga selamat istirahat, selalu bareng keluarga Maya, salam sehat-sehat semuanya. Nah, terus Kua Maya, ada Bung Atus, ada sebagai ada di Jakarta, ada di Bogor, pada juga di syuting, semuanya lah, tempat kecuali di alamat masih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih Pak Nasrun sudah bergabung di Sagu di malam hari ini ya, dengan Mantan Lama dari Ayen Kansas Sapa Budaya di malam hari ini. Dan program Sagu juga ya Sapa Budaya seri hadirkan sampai di jam 11 malam atau di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Kita terima telepon lagi di malam hari ini. Halo Sagu. Halo. Halo Sagu, dengan siapa di mana malam hari ini? Nah ini kenapa tidak bersuara ya? Kalau bergabung bersuara, bergabung ya, request lagu favoritnya Sapa Budaya juga yang mau denger di malam hari ini. Dan sambil terang tunggu requestan dari Sapa Budaya dimanapun berada, kita putar dulu ya lagu dari Ayen Kansas dengan Mantan Lama ya, spesial juga untuk Pak Nasrun yang bergabung di malam hari ini.

0: Terima kasih Ibu Divo.
1: Sagu. Santai dengan lagu Pro 4 FM.

Baik sahabat ya, baru saja dengarkan ya lagu Jaga Rasa dari Near dan juga Jay sahabat budaya. Tadi juga tolong sudah putarkan juga ya lagu mantan lama dari Ayan Kansas, spesial juga buat Pak Nasrun ya di malam hari ini. Di Sagu di malam hari ini sahabat budaya masih ada beberapa menit lagi ya sama budaya untuk Sri hadirkan. Jadi buat sama budaya mau bergabung, terus sempat bergabung juga di line telepon, bisa chatting juga di WhatsApp ya sama budaya, dan di nomor WhatsApp di 0853 9853 3951.

0: Eh, Ida, mau ikut pasang Brasil? Gampang ini, kalau menang torang kaya sudah.
1: Heh, stop it, ngana sadar kata rada, itu dia penama judi bola. Piala dunia itu pesta, tapi kalau so masuk judi, pesta akan jadi duka.
0: Yoi, awalnya coba-coba, seru katanya, tapi pas kalah, gaji satu bulan hilang percuma. Anak timbini di rumah makan apa?
1: Heh, Joko, judi bola itu candu. Hari ini menang sadiki, besok dapat lagi utang. Lama-lama motor, rumah, sampai keluarga bisa jadi taruhan.
0: Di Ternate, torang bersaudara, jangan sampai gara-gara bola, torang baku tipu, baku ancam, sampai masuk penjara.
1: Jadi ingat, nikmati pesta Piala Dunia 2026 dengan sehat. Dukung anak pi tim jagoan, tapi jangan gadekan ngapi masa depan. Bauni boleh, judi jangan.

Baik, Sabu Dea di pukul 22.51 waktu Indonesia Timur ya, Sabu Dea. Di malam hari ini juga Sabu Dea Sri mau baca TB dulu ya dari Sagu. Tapi tolong baca dulu satu WhatsApp ada dari Mama Inde di Sangaji Ake Gaale Sabu Dea. Sagu, santai dengan lagu KKI, apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Kabar balik Mama Inde bagaimana? Semoga Mama Inde sehat-sehat juga ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah, amin. Salam juga untuk semua pendengar tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat ya. Mama Indah di malam hari ini mau lagu Kacil Pung Papa ya, Sabah Budaya. Terima kasih Mama Indah yang sudah bergabung di malam hari ini. So request juga ya, Kacil Pung Papa Sabah Budaya. Dan juga lagu Kacil Pung Papa dari Mama Indah ini juga sebagai requestan terakhir ya di malam hari ini. Semua per jam 11 saatnya untuk Sri Batabea dulu dari Sagu, santai dengan lagu di Perompak di malam hari ini. Makasih buat semua pendengar yang masih setia mendengarkan Perompak Ternate, super gabung juga di Sagu di malam hari ini ya. Jangan bosan-bosan juga, semoga dorong semua sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nanti terima kasih apa lagi ya di Sagu edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: 95,1 Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Di pukul 23.02 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk musik malam Pro 4 hadir buat Sabah Budaya di malam hari ini ya, untuk menemani istirahat Sabah Budaya di malam hari ini. Dan semoga selalu terhibur juga bersama dengan lagu-lagu Pro 4 yang bakal Torang hadirkan juga buat Sabah Budaya di malam hari ini.
1: Ternate Suara Budaya Kiraha. Musik Malam Pro 4.

Sobat Budaya, satu tetes air susu mama dari Dodila tuh hari-hari ya. Sobat Budaya sebagai lagu terakhir juga di malam hari ini. Makasih buat semuanya. So, dengar Sri ya di malam hari ini dari jam 7 sampai dengan sekarang sudah bergabung di Sagu ya sama Budaya. Dan Sri Batebe dulu ya dari Musik Malam Perempat, dari Kira Malam, dari Sudah Dengar sama Budaya di malam hari ini. Makasih buat semuanya ya sama Budaya. Jangan bosan-bosan dengerin Perempat juga ya. Tetap bergabung, tetap dengerin Perempat juga sama Budaya. Dan juga sama Budaya mewakilkan bertugas di malam hari ini ya. Ada saya Sri Anugrah dan Torang Batabia sampai baku dapat lagi di edisi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajab.

Sahabat Budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian siaran sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI, kami bertugas menyampaikan terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Akhirnya termalah salam kebangsaan kita bersama, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda dalam edisi siaran di hari ini. Tepat dalam edisi siaran 14 Mei 2026. Terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Geraha. Berupa dari Ternate kembali mengudara menemani ruang beraktivitas Anda sahabat Udaya di edisi pagi hari ini 14 Mei 2026 kembali bersama dengan saya Fazlur Rahman Eke Fajar siap hadirkan ragam program siaran menarik sepanjang pagi hari ini menemani ruang beraktivitas Anda sahabat Udaya dari pukul 5 hingga menjelang pada pukul 11 waktu Indonesia Timur di pagi hari ini. Pilihan lagu-lagu, ragam program siaran menarik akan tolong hadirkan sahabat Udaya. Dan tolong ajak sahabat Udaya untuk mengawali pagi hari di edisi kali ini di pukul 5 lebih 4 menit. Tolong ajak sahabat Udaya untuk ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah kota Ternate. Allah.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran dosa noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya, nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun anda berada. Tepat pada pukul 5 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur, terkembali hadirkan untuk program Hikmah Pagi di edisi kali ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia M. Al-Hadar, SIP MPDI. Kami sapa dulu, assalamualaikum Ustazah, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, insya Allah sahabat budaya dan Ustazah, kita di pagi hari ini dalam program Hikmah Pagi, topik yang akan kita angkat adalah tentang menghindarkan diri dari fitnah. Kita persilakan kepada Ustazah, silakan.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan kesehatan kesehatan untuk kita semua. Pagi ini kita mulai beraktivitas mengawali dengan salat subuh, kemudian kita berdialog, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga dan para sahabat. Baik, topik kita hari ini menghindari fitnah. Ya. Fitnah itu artinya berbuat sesuatu baik itu secara lisan, ya. Artinya mengucapkan, menuduh orang lain, ya, yang tidak berbuat, kemudian kita membesar-besarkan karena ketidaksukaan kita dengan orang tersebut secara individu, kita mulai menyebarkan gosip, ya, bahasa modernnya, ya. Padahal kita tidak tahu bahwa itu, kalaupun itu benar, belum tentu dia senang, kan, ya. Nah, orang walaupun itu benar dia punya aib, tapi kan sebaiknya kita tutup, ya. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menutup aib orang lain, aib saudaranya, maka Allah akan menutup aibnya sendiri. Kenapa sesuatu yang tersembunyi itu orang harus buka ke permukaan? Jadi kadang-kadang orang merasa senang kalau memang menjatuhkan orang dengan tuduhan yang tidak benar, ya. Membuat-buat sesuatu yang tidak benar, tapi dia sebarkan gosip kemana-mana, akhirnya sampai tersebar, padahal itu niatnya hanya menjatuhkan orang. Ini sangat dimurkai oleh Allah SWT, karena Allah dan Rasulnya menyuruh kita adalah menutup. Kenapa Allah berfirman, fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kenapa demikian? Karena orang kalau membunuh orang, berarti kan satu orang yang dia bunuh. Tapi kalau fitnah itu bisa membunuh banyak orang, ya. Baik itu secara karakter maupun secara individu yang dibunuh. Karakter orang juga hancur, ya. Orang punya reputasi hancur, orang punya nama baik hancur karena gara-gara kita orang menyebarkan fitnah, artinya gosip-gosip yang tidak benar. Ya. Saya kira untuk sementara pengantar dari saya.
0: Baik, baik Ustazah, kita terima dulu Ustazah, ada penelpon yang bergabung pagi hari ini. Ustazah izin. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
2: Halo, waalaikumsalam, dengan Bung Din di Tidur Telah.
0: Baik, silakan Bung Din untuk pertanyaannya.
2: Halo, assalamualaikum Ibu Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dengan Ustazah Sariah.
0: Ini dengan Ustazah Radia, Bung Din.
2: Oh, Radia Hadar.
0: Iya, Ustaz.
2: Membawa tema apa ini, Ibu? Soalnya saya baru monitor, Bung Den.
0: Ini temanya tentang menghindarkan diri dari fitnah, Bung Den.
2: Oh, begitu.
0: Baik.
2: Ini saya mau bertanya sedikit, boleh?
0: Ya, silakan, Bung Den.
2: Kalau apa namanya, kalau memfitnah yang saya sedikit tangkap tadi, katanya Ibu bilang kata fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi saya mau bertanya, kalau orang selalu memfitnah saya, karena ini bukan saya ini, tapi saya ini bukan saya, kenapa saya gimana ya? Ini bukan saya meng apa namanya? Karena saya kan tunanetra tuh, jadi kalau orang fitnah saya begini begitu begini lah, tapi tapi saya tidak peduli dengan kata-kata mereka itu. Lalu orang mengadu kepada saya, katanya orang ini selalu menghina saya. Terus saya bilang ke mereka yang mengadu ke saya itu, katanya kalau orang menghina saya itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus saya mau cari kesempatan, mau minta maaf di mereka yang apa nama fitnah saya itu, tapi beliau selalu menghindar ke saya langsung sampai saya cari kesempatan di waktu salat langsung. Habis doa, terus saya mau cari kesempatan minta maaf ke beliau, tapi beliau selalu menghindar ke saya. Itu apa hukumnya? Sedangkan saya mau silaturahmi itu jangan diputuskan, tapi beliau yang sendiri memutuskan silaturahmi. Apa hukumnya? Mohon dijelaskan Ibu Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi kita orang kalau posisi apa fisik Om Lina seperti itu masih difitnah juga kan, itu keterlaluan ya. Memang itu tadi firman Allah, bukan saya yang bilang tapi Allah berfirman ya. Al-fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi kita orang bisa bayangkan membunuh orang, satu orang ya, membunuh orang tanpa ada hukum yang menyatakan secara syar'i ya. Karena membunuh itu kan harus dijatuhkan oleh pengadilan ya, pengadilan agama ya, pengadilan ya, seperti misalnya membunuh kalau berlaku hukum Islam seperti di Saudi Arabia ya, itu kan seseorang membunuh maka dia harus dibunuh itu ya. Mm-hmm. Jadi nafs bin nafs, bil'ayna bil'ayn, wal'udhan bil'udhuni, wal'hurmatu kisas. Allah berfirman membunuh satu orang berarti dia juga harus dibunuh ya. Al-udhna bil-udhni, kalau menghilangkan telinga sebelah orang itu maka dia juga harus dihilangkan telinganya. Wal-anfa bil-anfi, hidungnya dipotong maka dia pun harus dipotong hidungnya. Itu hukum Allah jelas dan itu adil ya. Jadi adil itu orang ya, kecuali dimaafkan, misalnya keluarganya maafkan, sudah tidak usah dibunuh, tapi kita orang membayar misalnya sekian miliar misalnya, yeah. Ya itu kalau disepakati boleh ya. Saya kira kalau seperti Pak Udin itu kan artinya dari fisiknya Pak Udin seperti itu, orang fitnah itu kan keterlaluan ya, yeah. Keterlaluan. Tapi kalau posisi Pak Udin itu maafkan orang maka itu lebih baik. Allah berfirman, kul islahul lahu khair, artinya berdamai itu lebih baik daripada ketoran dendam orang. Maka ketoran lebih berdamai. Biarkanlah orang fitnah pakai ketoran. Kalau yeah. Tidak benar ya, selama tidak cuma mau bicara begitu saja, biarkannya. Karena apa? Orang yang fitnah pakai ketoran itu, ketoran punya dosa, orang yang ambil, dompet pahala ketoran ambil. Jadi untungnya lebih baik mendiamkan saja. Kalau itu memang tidak mencemarkan nama baik, maka biarkan sajalah kalau menurut saya sih. Ya, kecuali memang mencemarkan nama baik ya, ketua tidak bikin terus dia bilang kita orang bikin ya. Atau bisa memberikan orang lain punya kehormatan, orang lain punya nama baik itu tercemar ya. Memang ketua orang juga wajib untuk membela diri ya. Tapi selama itu tidak mengganggu biarkan saja. Kalau dia mau bicara silakan bicara aja. Saya kira demikian Pak Udin ya.
0: Ya baik Ustazah, di pagi hari ini juga saya bacakan pertanyaan lainnya Ustazah yang sudah bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustazah, saya ingin bertanya soal fitnah. Nah Ustazah, saya sampai di titik ini sedang memiliki permasalahan dengan saudara saya sendiri, mulai dari ujaran-ujaran ejekan sampai berubah menjadi fitnah atau tuduhan Ustazah. Dan semua ejekan dan tuduhan tadi sudah sering kami bicarakan, sudah sering saya langsung konfrontasikan kepada yang bersangkutan. Tapi saat ditanya selalu menyepelekan permasalahan tersebut Ustazah. Katanya ini gurauan saja, tapi dalam gurauan itu saya rasa sudah banyak tuduhan. Dan saya ingin agar hal itu dihentikan, tapi setiap kali saya menegur saya selalu dianggap hanya bercanda atau terlalu baper Ustazah. Gimana saya menghadapi kondisi ini? Semoga dibacakan.
1: Baik. Ya, kalau kita menghadapi orang yang karakter seperti itu sebaiknya hindari aja deh, nggak usah lagi orang mau berteman ya, karena menghindari itu kan lebih baik ya daripada kita konfront ya. Jadi orang-orang watak-watak seperti itu, tidak usah kita layani, kita hindari saja. Toh di dunia ini kan luas, pasti banyak teman yang lain. Ngapain cuma kita orang fokus ke orang itu? Jadi berteman itu kan untuk kebaikan. Kalau berteman untuk hal-hal buruk, ngapain kita mau berteman? Biarkan saja. Bukan berarti kita orang mau putus silaturahim, tapi menghindari itu lebih baik daripada kita orang harus konfrontasi hal-hal yang tidak baik. Artinya menguras kita orang punya energi, waktu dan lain-lain. Ya, kita mendingan buat teman. Dunia ini luas kok, banyak orang yang kita orang berteman. Hindari seperti itu. Saya kira jawaban saya seperti itu.
0: Ya, baik Ustazah. Di pagi hari ini juga, ya baik, kita terima kembali Ustazah untuk penelpon yang bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum, hikmah pagi, dengan siapa di mana?
3: Waalaikumsalam, ini balik lagi nih. Ya, tapi silakan. Yang saya punya pertanyaan kira tadi, kalau sedangkan saya mau ingin minta maaf ke dia, tapi beliau selalu menghindar ke saya. Karena saya cuma minta begini saja, beliau selalu menghindar ke saya dan kena ke saya. Tapi saya tidak peduli, saya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya mau minta maaf ke beliau karena, tapi beliau selalu menghindar ke saya, beliau tidak mau maafkan saya. Terus saya mau terus saya tidak ada kesempatan, langsung saya jaga di waktu salat, habis salat langsung saya minta maaf ke dia. Terus dia selalu menghindar ke saya, dia tidak mau maafkan saya. Itu apa hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selama ketua sudah meminta maaf ya, waktu tidak juga memang apa hatinya memang tidak baik ya kalau orang, artinya kalau kondisi Pak Amdin seperti itu, kemudian apa sih salahnya masa orang dalam posisi atau apa fisik seperti Om Din salah apa terlalu kan sampai tidak mau memaafkan, itu kan keterlaluan ya. Jadi tidak usah lah ya, penting kita punya niat baik, kita sudah mohon maaf, minta maaf ya. Tapi kalau dia memang bersikap seperti itu ya, orang itu mungkin ya, saya bukan menuduh, tapi ya hatinya juga tidak bagus mungkin ya, atau dia gimana lah ya. Jadi tidak usah terlalu kita orang terganggu dengan sikap orang seperti itu ya. Yang penting sudah berusaha, kalaupun dia tidak, itu ya sudah dia dengan Allah ya. Jadi yang penting hadirin banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah ya, bersihkan hati. Saya kira keterlaluan kalau sampai seperti itu ya, karena memang fisik hadirin yang seperti itu sudah harus meminta maaf berulang-ulang kemudian tidak dimaafkan, itu kan keterlaluan. Jadi saya, menurut saya sih ya biarkan sajalah, banyak istighfar pada Allah, banyak baca Al-Quran ya, kalau ada rezeki bersedekah ya. Itu saja ya, hal-hal positif yang kita orang, tidak usah urus orang itu, nanti buang energi, buang waktu, tidak perlu diurus. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Ustazah, izin kita bacakan lagi Ustazah pertanyaan lainnya di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Radia, saya ingin bertanya Ustazah. Saya sedang menghadapi kebingungan Ustazah. Saya sempat dalam suatu forum berbicara dan juga bercengkerama dengan teman-teman. Namun yang bikin saya bingung Ustazah, saya sempat mengujarkan beberapa hal yang ternyata hal itu tidak benar Ustazah, dan menjadi fitnah di tempat saya atau komunitas saya. Dan fitnah itu menyangkut teman baik saya yang saya tidak sangka Ustazah, ternyata hal ini berujung panjang Ustazah, dan teman saya sampai dengan saat ini tidak mau berkomunikasi lagi karena hal yang sempat saya ucapkan. Saya merasa bersalah, sudah berusaha untuk minta maaf Ustazah, namun dalam upaya itu saya rasa belum maksimal. Apakah ada cara Ustazah untuk meminta maaf dengan baik, mungkin sesuai dengan ketentuan Islam, agar insya Allah dimaafkan, terutama saat kita yang membuat kesalahan? Semoga dibacakan.
1: Baik. Saya kira kasusnya nggak jauh
0: berbeda sih, mirip-mirip
1: tadi. Iya, mirip-mirip. Jadi yang penting kita sudah punya niat baik untuk minta maaf ya. Kalau sampai, karena Allah bersifat dalam Al-Quran, kul islahul lahu khair. Jadi perintah Allah ini kita harus berbaik-baik dengan sesama manusia. Betul. Ya, kalau kita sudah minta maaf ke dia, kita sudah menunjukkan sikap yang baik ya. Artinya namanya manusia itu kan pasti ya kesileo ya. Betul. Ini kan pasti ada juga tanpa dikontrol ya. Ketika ketua menyadari, ketua minta maaf ya. Berupaya kapan di mana ketemu itu berupaya sedemikian itu bisa minta maaf. Tapi kalau lihat dia sendiri seperti itu ya, biarkanlah, kita doakan mudah-mudahan Allah kasih hidayah, melunakkan hatinya sehingga silaturahim atau pertemuan itu akan tetap jalan. Saya kira demikian.
0: Ya, baik Ustazah. Satu penanya lagi baru bergabung Ustazah. Nah, Assalamualaikum Bung Fajar, ya. Ingin bertanya, izin Ustazah Radia. Ustazah, saya ingin bertanya sedikit di luar dari topik tentang fitnah. Ini mengenai muhasabah Ustazah. Saya setiap hari selalu bercengkerama ya. Dengan rekan kerja, dengan kerabat. Namun selalu ada hal yang membuat saya bingung dan takut Ustazah. Seandainya dalam percakapan atau juga bercengkerama tersebut ada satu atau dua kata yang mungkin tidak mengenakan bagi mereka, kadang di setiap tidur malam selalu terfikir Ustazah, dan hal itu membuat saya tidak nyaman. Apakah dalam Islam ada hal yang bisa kita lakukan sebelum beristirahat di malam hari untuk menjaga agar hati tetap tenang dan terhindar dari segala macam kemunafikan kita? Atau setidaknya Ustazah, ada amalan sebelum tidur tidak yang bisa menenangkan hati? Semoga dibacakan.
1: Iya, baik. Ini ajaran dari Rasulullah SAW ya. Yeah. Beliau bersabda, yeah, ketika mau mendekati tempat tidur itu baca Ayatul Kursi. Baru mendekati, belum naik ke tempat tidur. Okay. Jadi sambil jalan mau naik ke tempat tidur itu kita sudah baca Ayatul Kursi. Kemudian baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali, Qul Huwallahul Falaq 1 kali, Qul Huwallahul Bannas 1 kali. Kemudian Rabbi kfirli wali walidayya walil muslimin wal muslimat al mu'mina wal mu'minat alaihya minhum wal amat. Berikutnya lagi kita membaca salawat 3 kali ya. Kemudian letakkan bahu kanan ya, jadi berbaring dengan cara bahu kanan kita ya. Setelah kita tidur nanti berubah posisi itu bukan urusan kita, tapi yeah, mengikuti anjuran Rasulullah SAW. Jadi kenapa kita Rabbi firli wali walidayya al muslimin wal muslimat wa minna minna alaihi muhammad? Artinya sebelum kita tidur ini kita sudah ikhlaskan ya kepada saudara-saudara kita muslimin muslimat. Jadi beban-beban itu sudah tidak ada ya. Jadi ketika ya, namanya manusia pasti bercanda, kelebihan ya. Ketika memang ketika menyadari ya, ketika berbicara itu kelewat batas ya, maka kalau ketua menyadarinya maka ketua minta maaf. Nah, setelah itu dia mau maafkan atau tidak ya, ya kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah ya. Tapi itu kenapa ketua orang Rasulullah SAW mengatakan sebelum tidur itu mendoakan muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Yeah. Makanya ketika kita misalnya Allah mencabut roh kita itu, kita sudah ikhlas dengan saudara-saudara muslimah-muslimat. Hmm. Itu yang dianjurkan. Maka karena kita ini kan tidak boleh berkepanjangan dalam satu urusan ya.
0: Betul.
1: Dalam, kita harus produktif. Orang Islam itu produktif. Dia tidak cengeng, tidak berbelit-belit ya. Jadi kita yakin bahwa sesungguhnya ya, kita berupaya, kalau ada salah kita berupaya untuk minta maaf ya. Tapi kesalahan yang bagaimana sampai tidak dimaafkan, ini kan keterlaluan ya. Makanya tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa sebelum tidur doakanlah saudara-saudara muslim muslimat, mukmin mukminat yang hidup dan yang mati. Nah, kalau kita sudah laksanakan itu, maka kita pasrah kepada Allah bahwa semua urusan ini digerakkan oleh Allah SWT. Kalau orang ketua minta maaf belum juga dimaafkan, mungkin belum digerakkan oleh Allah hatinya ya. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian masuk ke dalam surga sementara masih belum maafkan orang lain. Jadi kita harus tahu itu ya.
0: Saya
1: kira demikian.
0: Ya, baik Ustazah, izin kita bacakan satu pertanyaan terakhir Ustazah sebelum kita ke penutup untuk pagi hari ini. Assalamualaikum Bung Fajar, Ustazah Radia. Saya ingin bertanya mengenai fitnah Ustazah. Fitnah ini sendiri kan sesuai dengan tadi Ustazah sudah bilang, Kalau ini dapat membunuh bukan hanya satu orang, tapi juga bisa menjadi penyebab banyak permasalahan dengan banyak orang. Seperti itu yang tadi saya tangkap Ustazah. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, di konteks media sosial sekarang saya selalu melihat fenomena fitnah dan memfitnah Ustazah. Baik yang difitnah atau memfitnah, dua-duanya selalu punya alibi dan bukannya memaafkan, justru sebaliknya, semuanya menjadi bermusuhan dan berlawanan. Mungkin ini sesuai dengan Ustazah bilang tadi. Yang ingin saya tanyakan Ustazah, bagaimana kita sebagai sesama muslim untuk melihat fenomena yang terjadi di sosial media saat ini yang banyak membuat kita khawatir?
1: Iya, jadi khawatir itu memang wajar-wajar saja. Seorang membuat khawatir ya. Apakah itu apa perselisihan antar keluarga, betul, saudara atau apa individu misalnya teman dan lain-lain. Iya. Kemudian antar negara yang kita lihat sekarang ini memang masya Allah ya. Nah, memang ya dalam apa fitnah akhir zaman ya. Fitnah akhir zaman ini kan, ini nanti kita harus bersiap-siap untuk menghadapi fitnah akhir zaman ya. Masya Allah. Jadi orang sudah seakan-akan bahwa apa kekayaan itu orang sudah menghambakan diri bahwa harus mencari sesuatu yang lebih hebat lebih ini, menghalalkan segala cara demi mencapai tujuannya. Ini yang terjadi sekarang ini ya. Baik itu yang kita lihat daerah maupun secara apa nasional, terjadi seperti bahkan internasional. Ini memang kita wajib banyak beristighfar, minta perlindungan kepada Allah SWT. Karena ini masih ada lagi, masih lebih hebat lagi akhir zaman. Okay. Bisa dibayangkan ya, nanti dalam hadis Rasulullah SAW itu beliau bersabda bahwa akhir zaman nanti muncul seorang laki-laki yang mata sebelahnya itu buta ya. Dia akan membawa surga dan neraka di tangan kanan dan tangan kiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jika dia berkata surga maka itulah neraka, dan jika dia berkata neraka maka itulah surga. Nah laki-laki ini adalah dajjal ya. Ini kan dajjalnya sendiri wallahu alam, atau belum tahu apakah dia sudah ada atau belum, kita belum tahu ya. Karena ini dijelaskan ini dalam hadis Babul Mansurat. Ini menceritakan tentang hadis akhir zaman. Di antaranya adalah fitnah yang sangat besar, yang sangat dahsyat ini. Bayangkan dajjal itu bisa membunuh, ini dalam hadis Rasul. Dajjal itu bisa membunuh seorang ulama setelah dia bunuh. Jadi semua orang sudah murtad karena memang kedahsyatan fitnahnya ini pada akhir zaman itu. Tinggal satu alim, yang orang alim tinggal satu. Semua ulama-ulama dia sudah bunuh, tinggal satu. Dia bunuh, dia gergaji dari kepala sampai di kaki. Nah setelah itu dia berjalan di tengah-tengah badan yang sudah terpisah itu. Terus dia berkata kepada orang yang hadir, apakah kalian yakin masih ada Tuhan? Apakah kalian tidak yakin bahwa aku ada Tuhan? Lihat sekarang aku akan hidupkan kembali. Tiba-tiba ini si Dajjal ini dia beritakan kepada orang yang sudah dibunuh, sudah terbelah dua itu. Dia bilang, kum ya Rijal, berdirilah engkau hai laki-laki. Dia terus apa badannya jadi satu lagi, dia berdiri lagi. Nah, kemudian dia bunuh lagi seperti itu, dia suruh berdiri lagi, jadi lagi. Nah kira-kira makanya kita orang harus berlindung dari fitnah Dajjal. Dalam doa itu kan fitnah masih Dajjal, kita orang berdoa itu salah satunya adalah berlindung dari fitnah Dajjal. Karena ini luar biasa. Artinya ya sekarang ini kita orang mungkin masih ada tanda-tanda akhir zaman ini, sudah banyak yang kita orang dapatkan. Jadi mudah-mudahan tentang fitnah yang kita orang punya tema hari ini, fitnah yang paling besar adalah fitnah Dajjal. Yang akan muncul di akhir zaman yang porandakan iman orang-orang punya iman, dan yang bertahan itu hanyalah orang ikhlas kepada Allah SWT. Kita berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kita semua ini dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman, karena sekarang kita sudah melihat mulai terjadi di mana-mana. Saya kira demikian sekalian sebagai penutup dari dialog kita pada pagi hari ini. Ini dan kurang, saya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Hidayah, itulah untuk topik obrolan Hikmah Pagi edisi pagi hari ini bersama dengan Ustazah Hajah Radia Emal Hadar, SIP MPDI. Terucapkan terima kasih Ustazah sudah berkenan untuk mengisi program Hikmah Pagi pada hari ini, edisi pagi hari ini, tepat di edisi 14 Mei 2026. Insyaallah dengan topik obrolan Hikmah Pagi ini dapat menambah keimanan keislaman kita dalam tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Durian tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda Sahabat Durian untuk sama-sama kita ikuti untuk program Warta Berita Pagi bersama dengan Pro 1 RRI Ternate.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Khairunnol 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay MOBA di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026. Berikut laporan Davi Baba.
2: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku Utara mencatat tingkat penghunian kamar atau TPK hotel di Maluku Utara pada Maret 2026 sebesar 20,32%. Angka tersebut mengalami penurunan 1,33 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat 2,34 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 17,98%. Statistisi Madya BPS Provinsi Maluku Utara Evida Karismawati mengatakan perkembangan tingkat penghunian kamar menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan tahun lalu meski secara bulanan mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut dipengaruhi oleh dinamika kunjungan tamu serta aktivitas perhotelan di daerah. Evida merincikan penghunian kamar hotel bintang di Maluku Utara pada Maret 2026 tercatat sebesar 38,42%. Angka ini turun 1,44 poin dibandingkan Februari 2026, namun meningkat cukup signifikan sebesar 9,91 poin dibandingkan Maret 2025 yang berada pada level 28,51%.
3: Tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 20,32%, turun secara mantuman sebesar 1,33 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara year on year sebesar 2,34 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025. Tingkat penghunian kamar hotel dengan klasifikasi bintang di Provinsi Maluku Utara pada bulan Maret 2026 sebesar 38,42%, secara bulan ke bulan mengalami penurunan sebesar 1,44 poin dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Namun naik secara tahun ke tahun sebesar 9,91 poin jika dibandingkan dengan Maret 2025.
2: Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel non bintang dan akomodasi lainnya pada Maret 2026 sebesar 17,3%. Capaian tersebut mengalami penurunan 1,31 poin dibandingkan Februari 2026, tetapi meningkat 1,47 poin dibandingkan Maret 2025 yang tercatat sebesar 15,56%. Selain tingkat hunian, BPS juga mencatat rata-rata lama menginap tamu hotel bintang dan non-bintang dan akomodasi lainnya di Maluku Utara pada Maret 2026 mencapai 1,35 malam. Angka ini meningkat 0,4 poin dibandingkan Februari 2026 yang sebesar 1,32 malam dan naik 0,8 poin dibandingkan Maret 2025 yang sebesar 1,28 malam. Davi Baba melaporkan.
1: Sementara itu, Saudara, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Ternate diharapkan mempertimbangkan regulasi harga eceran tertinggi untuk komoditas bawang, rica, dan juga tomat atau barito. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pertanian Kota Ternate, Faisal Harun Dano Hussein. Menurut Faisal, penetapan HET penting agar pemerintah dapat melakukan intervensi harga guna membantu petani memperoleh kepastian harga jual yang lebih stabil.
4: Jadi memang saya berkeinginan harus ada regulasi terkait dengan harga dasar atau HET, harga eceran tertinggi. Karena tidak adanya harga dasar yang diatur, akhirnya hukum rimba itu berlangsung. Dan pemerintah harus mengintervensi. Caranya ya tadi, harus ada harga eceran ya untuk komunitas barito ya. Kalau dengan adanya regulasi terkait dengan harga, ya paling tidak sedikit bisa membantu. Kalau untuk HET ini saya sudah pernah berkoordinasi atau sudah pernah menyuarakan di teman-teman TPID.
1: Selain itu, Dinas Pertanian Kota Ternate saat ini juga terus berkolaborasi dengan para penyuluh pertanian untuk meningkatkan kompetensi agar seluruh program pemerintah pusat maupun daerah dapat berjalan optimal.
4: Kedepannya kami dari dinas sangat menaruh harapan besar kepada teman-teman penyuluh pertanian untuk memfollow up seluruh program baik pusat maupun daerah. Karena keberhasilan program atau kegiatan itu salah satu ujung tombaknya adalah teman-teman penyuluh. Sehingga kami dari dinas berkolaborasi dengan teman-teman Wahana Visi mendorong peningkatan kompetensi dari teman-teman penyuluh. Dan itu sudah kita laksanakan, lakukan di beberapa kecamatan. Tinggal yang belum dilaksanakan adalah Moti, Batan Dua, dan Pulau Hiri.
1: Faisal menjelaskan peningkatan kapasitas penyuluh bertujuan agar petani mampu menganalisis usaha taninya secara lebih baik. Hal ini penting karena tingginya biaya produksi kerap menjadi kendala dan mempengaruhi pendapatan petani, terutama ketika harga pasar tidak stabil. Beralih ke informasi lain, Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan tetap membuka pelayanan administrasi kependudukan selama hari libur nasional dan cuti bersama pada 14 hingga 15 Mei 2026. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan Rudi Ibmin mengatakan kebijakan tersebut dilakukan guna memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meski dalam masa libur nasional. Kebijakan ini mengacu pada Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri nomor 400.8/4780 Dukcapil tanggal 12 Mei 2026 tentang layanan Dukcapil pada hari libur nasional dan cuti bersama. Rudi menjelaskan mekanisme pelayanan dilakukan secara berbeda pada dua hari tersebut. Pada hari Kamis 14 Mei 2026 pelayanan administrasi kependudukan dibuka secara langsung di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan. Sementara itu pada Jumat 15 Mei pelayanan dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Daga. Menurut Rudi, pelayanan tersebut bertujuan agar kebutuhan masyarakat terhadap dokumen kependudukan tetap dapat dipenuhi selama masa libur nasional dan cuti bersama. Ia juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan layanan telah tersedia sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dari Kota Tidore Kepulauan, reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Berita terakhir, Andi Aksa FC mulai menyiapkan langkah besar usai memastikan promosi ke Super League 2026-2027. Klub tersebut berencana memindahkan markas dari Banten ke Ternate, Maluku Utara untuk menyambut persaingan sepak bola Indonesia musim depan. Pemilik Andi Aksa Banten, Eko Setiawan, mengungkapkan timnya musim depan pada Super League 2026-2027 berencana pindah home base ke Ternate, Maluku Utara.
6: Kemungkinan kita lagi sering komunikasi dengan Ternate, bukan Maluku United ya, tapi Maluku Utara ya. Kemungkinan juga bisa terjadi seperti itu. Alasannya di sana itu ada namanya dulu Persita Ternate. Persita Ternate punya masa cukup besar ya, yang kita lihat sekarang kan dia di Maluku United, itu supporternya kebanyakan adalah yang berasal dari supporternya Persita Ternate.
1: Eko mengatakan dirinya melihat beberapa pertandingan mulai sepi, sehingga pihaknya mencoba untuk mencari permasalahannya seperti apa.
6: Nah, tapi kita lihat beberapa pertandingan sepi kenapa? Nah, kita coba cari pemerintah, kita ada bicara dengan gubernur, akhirnya sudah 20% lah kita bicara, ya mudah-mudahan sebelum di off nanti, kita sudah berputuskan.
1: Nantinya Diaksa juga tidak akan menghilangkan nama Diaksa itu sendiri jika pindah ke Ternate. Jika seandainya di sana mungkin diberi nama Diaksa Persiter Ternate. Begitu juga dengan pemain, jika pindah ke Ternate, Diaksa memastikan akan menampung talenta-talenta asli dari Ternate untuk memperkuat tim seperti halnya saat bermain di Banten. Karena di Banten hampir 6 hingga 7 pemain dari Banten semua yang sekarang ini bermain di Liga 2. Itu ini akan melibatkan putra-putra daerah. Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui kabaran online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Potase, Bung Dani, dengan desk editor Novianti Marasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

pronto.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat pagi sahabat budaya, dimanapun Anda berada, tepat di pukul 6.30 menit waktu Indonesia Timur. Perempat dari Ternate kembali terang hadirkan menemani ruang beraktivitas ngoni semua di pagi hari ini. Spesial dalam edisi siaran torang di 14 Mei 2026. Bersama dengan saya, Fajar akan hadirkan ragam informasi untuk menemani pagi hari sahabat budaya di edisi kali ini. Menemani ruang dengar sahabat budaya, awali pagi dengan hal-hal yang produktif ya. Sahabat budaya, bangun tidur, langsung minum air putih. Ini bagus untuk kesehatan, untuk menjaga pencernaan juga sahabat budaya. Selain itu, air putih dianggap sebagai salah satu asupan yang paling penting untuk mengawali hari. Selain karena membersihkan pencernaan, air putih dianggap selalu menjadi padanan yang cocok sahabat budaya untuk bisa memulai dan menjaga agar asupan makanan yang masuk itu dapat terserap oleh tubuh dengan lebih baik dan lebih maksimal. Masih menemani Ruang Dengar sahabat budaya, pilihan lagu-lagu akan terang hadirkan untuk sahabat budaya semua. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap sama-sama dengan terang di Pro 4 RRI Ternate.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kita. Sebuah negara akan makmur jika memiliki pemimpin berkualitas. Jika

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kira. Habar Kira di pukul 7 terang awali dari laman informasi lokal di mana Tidore fokus kembangkan wisata sejarah budaya dan bahari. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad menegaskan bahwa pemerintah daerah memfokuskan pengembangan sektor pariwisata pada 3 subsektor utama yakni pariwisata sejarah, pariwisata budaya, dan pariwisata bahari. Hal ini diungkapkan saat dialog interaktif di RRI Ternate dan dihadiri Sekretaris Dinas Kebudayaan Kota Ternate Rinto Taib dengan tema pariwisata berbasis budaya lokal, peluang dan tantangan. Daud mengatakan Tidore memiliki potensi wisata yang sangat besar dan pengembangannya sejalan dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan yang meniti beratkan pada penguatan 3 subsektor tersebut. Menurutnya sendiri, dari sisi budaya Tidore memiliki warisan Kesultanan Tidore yang telah masuk dalam kategori warisan budaya tak benda atau WBTB, situs benteng peninggalan Spanyol, tradisi adat yang rutin digelar setiap tahun hingga kuliner dan puta dino. Sementara itu, pada sektor pariwisata bahari, Tidore memiliki sejumlah lokasi menyelam yang dinilai tidak kalah menarik dibandingkan daerah lain yang ada lain. Adanya perairan Pulau Amare yang menyimpan keindahan bawah laut serta artefak bersejarah. Daud menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata, yaitu atraksi, aksesibilitas, dan amenitas. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, dorong menuju ke laman informasi nasional di mana Kemenkes ingatkan masyarakat waspadai penyakit zoonosis jelang Idul Adha 2026. Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis sendiri merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Hal ini disampaikan oleh PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni dalam konferensi pers di kantor Bakom Jakarta Rabu 13 Mei 2026. Andi mengatakan bahwa antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai. Penyakit ini sendiri berawal dari hewan ternak dan disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Menurut Andi, antraks sendiri dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi, menghirup udara tercemar hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Penularan juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Sahabat Dari, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kira di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kira dalam edisi selanjutnya.

0: Sahabat Update, terus hadirkan informasi untuk harga pangan di wilayah Kota Ternate. Kami ada informasi mengenai komoditas beras dengan harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam dan daging sapi masing-masing di harga Rp45.500 dan Rp145.000. Untuk komoditas telur ayam, sahabat dunia berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah dan bawang putih di masing-masing di harga Rp65.000 dan Rp54.000. Untuk komoditas cabai merah serta cabai rawit masing-masing di harga Rp65.000 dan Rp85.000. Untuk komoditas minyak goreng sendiri, sahabat dunia masih di harga Rp23.000 dan untuk gula pasir di harga Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: Radio Siromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dan sahabat budaya masih menemani Roni semua di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang sangat cerah sahabat budaya. Waduh, ini kelihatannya bakal jadi libur panjang ya untuk para pekerja kantor. Karena memang tanggal merah dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 15, yang berarti ya tanggal 16, 17 juga Sabtu Minggu. Ini 4 hari libur, manfaatkan sebaik mungkin, gunakan waktu libur sahabat budaya di long weekend ini dengan hal-hal yang tentunya bermanfaat ya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Mulai dari mungkin beristirahat setidaknya ya, yang paling penting sih istirahat dulu kali ya di 2 hari pertama. Nah setelah itu jangan lupa untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, quality time bersama keluarga, apalagi pagi hari ya, karena memang libur juga. Ada baiknya untuk mungkin jalan-jalan pagi atau mungkin bikin sarapan bareng sahabat budaya. Bisa jadi rutinitas sederhana tapi selalu bisa menguatkan hubungan dalam rumah sahabat budaya. Tentu khususnya juga untuk anak bersama dengan orang tua, kalau mungkin pulang sekolah sudah capek, pulang kantor juga sudah capek. Nah kali ini dari pagi sampai sore 4 hari waktunya kosong ya, waktunya ada sekali nih sahabat budaya untuk persiapan-persiapannya juga ya, mungkin menjelang Idul Adha ya, memang jatuh tidak lama lagi, yang kemungkinan mungkin tanggal 27 tanggal 28 kita sudah merayakan Idul Adha 2026 ini. Nah sahabat budaya, di libur panjang ini juga ragam kegiatan yang positif bisa terhadirkan juga untuk sahabat budaya. Ada juga pilihan informasi, jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap dengarkan Torang di Pro 4 RRI Ternate.

Dengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Sahabat Budaya, sesuai dengan tadi sudah Fajar bilang, kalau Torang punya beberapa rekomendasi mengenai menu sarapan pagi juga yang bisa disantap pagi hari ini. Kalau yang mau simple-simple, ya sudah pasti seperti biasa, oatmeal, sereal, ya nasi kuning, nasi uduk, itu jadi rekomendasi makanan simple, sehat, kaya akan karbo, dan juga baik untuk mengganjal perut di pagi hari. Kalau Sahabat Budaya mau yang agak berbeda, bisa coba tipe-tipe makanan pagi yang agak lebih berat, misalnya kayak American Breakfast. Nah, American Breakfast ini sendiri, Sahabat Budaya, ini merupakan olahan makanan pagi atau sarapan gaya-gaya Amerika, yang mana ini sebenarnya adalah menu sarapan yang ramai ya waktu masa Perang Dunia Kedua. Jadi American Breakfast sendiri ini hadir dengan komposisi berupa daging sapi gulung ya, atau biasanya kita sering dengar istilah sosis, ada sosis daging, ada telur ya Sahabat Budaya, kemudian ada mashed potato atau juga kentang tumbuk ya Sahabat Budaya, ada juga sajian berupa kentang gorengnya juga, ada juga sajian berupa daging ayam, dan juga ada daging sapi tenderloin yang diolah Sahabat Budaya. Nah, ini merupakan olahan pagi penuh dengan protein yang pastinya bikin kenyang sampai siang, sudah dipastikan ya, karena memang rata-rata porsinya tuh 2-2. Nah, sosisnya 2, telurnya 2, ayamnya 2 ya, daging tenderloinnya 2, dan pastinya french friesnya juga pasti ada satu bowl dan juga satu mangkok ya Sahabat Budaya, dan juga ada cocolannya atau ada dia pecolo-colo. Nah, ini biasanya jadi menu sarapan pagi ala Amerika yang berat, mengenyangkan, dan ini memang diperuntukkan untuk yang harinya perlu banyak aktivitas fisik ya, ya karena memang makanya sejarahnya tuh dari masa Perang Dunia Kedua Sahabat Budaya, buat tentara Amerika di masa perang tersebut. Nah, ini adalah salah satu menu rekomendasi yang cukup unik, berat banget ya. Jadi katanya kalau satu porsi bisa dimakan satu keluarga ya Sahabat Budaya, karena sosisnya banyak, telurnya banyak. Nah, ini bisa jadi rekomendasi untuk Sahabat Budaya kalau mau cari menu makanan yang agak beda pagi hari ini, itu bisa jadi. Nah, salah satu lagu juga Sahabat Budaya sudah tolong siapkan untuk menemani Ruang Badengar Sahabat Budaya, ada lagu dari Ridho Umar Sugi dengan Caca Weda.

Selamat pagi sahabat dunia, tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha, sahabat budaya, terang wali dari laman informasi lokal. Di mana sahabat budaya? Pajak daerah naik signifikan di era Shirley Sarbin. Iqbal apresiasi kinerja Bapenda. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Maluku Utara mencatat tren positif dalam realisasi penerimaan pajak daerah selama 5 tahun terakhir. Peningkatan signifikan tersebut dinilai menjadi indikator keberhasilan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD yang dilakukan pemerintah daerah khususnya dari sektor pertambangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Shirley Juwanda dan Wakil Gubernur Sarbin Zeh, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui penguatan, pengawasan, dan juga kepatuhan wajib pajak. Kepala Bapenda Maluku Utara Zainal Alting mengatakan bahwa pihaknya secara aktif melakukan kunjungan dan pemantauan langsung terhadap potensi objek pajak yang digunakan perusahaan pertambangan. Objek pajak yang menjadi fokus pengawasan meliputi penggunaan kendaraan bermotor, alat berat, pajak, bahan bakar, hingga pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Hal ini diujarkan oleh Zainab kepada RRI.co.id di Ternate Rabu 13 Mei 2026. Menurutnya, untuk mendukung efektivitas optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melibatkan unsur kejaksaan dan kepolisian yang tergabung dalam tim optimalisasi pendapatan daerah berdasarkan surat keputusan gubernur. Beralih sahabat dari laman informasi lokal, terang menuju ke laman informasi nasional di mana forum PBB Menhut gaungkan prinsip ekologi before tourism. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmen kuat pemerintah Indonesia dalam perlindungan keanekaragaman hayati. Demikian disampaikannya pada sidang ke-21 United Nations Forum on Forest atau UNF21 di markas besar PBB Senin 11 Mei 2026. Dalam forum internasional tersebut, Menhut menyoroti langkah strategis yang menjadi pilar penguatan konservasi satwa dan pengelolaan kawasan konservasi. Hal ini lanjutnya menjadi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Langkah tersebut adalah pembuktian satuan tugas pembiayaan inovatif untuk Taman Nasional dan Konservasi Spesies Ikonik. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat pengelolaan Taman Nasional melalui skema pembiayaan yang inovatif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang. Sahabat Dunia, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha edisi siaran pada pukul 8 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Nusantara.

Kita masih menemani ruang dengar sahabat budaya di edisi siaran Torong pada pagi hari ini. Ya sahabat budaya, pilihan lagu-lagu masih akan Fajar hadirkan untuk sahabat budaya. Jangan lupa juga untuk sahabat budaya yang ada beraktivitas di edisi kali ini, ya selalu jaga kondisi kesehatan. Yang ada dalam perjalanan, jaga fokus selalu, ya utamakan keselamatan, hindari penggunaan handphone ketika berkendara. Dan pastinya pilihan lagu-lagu dari Indonesia Timur dan juga lagu-lagu daerah Maluku Utara masih akan Torong hadirkan. Sekarang sahabat budaya, Torong ajak dulu, Torong beralih lagu-lagu dulu dari lagu Indonesia Timur, lagu daerah Maluku Utara. Torong ada satu lagu pop Indonesia yang sudah siap Torong hadirkan untuk sahabat budaya semua. Berikut sahabat budaya, Torong hadirkan dulu pilihan lagu berikut ini. Spesial untuk menemani ruang mendengar sahabat budaya, ada Juicy Lucy dengan Lampu Kuning.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung. Daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten RRI. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform menggunakan fasilitas unggulan dengan monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk meningkatkan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Download RRI Digital sekarang di App Store dan Play Store.

sa apia kita bangkit. Ayo bangkitlah pemuda-pemudi negeri para raja, negeri para kapita. Bangkitlah bersama-sama membangun negeri Saruma.

marah semua hal mahira selatan keindahan alamnya tak bisa terlupakan kalau hidup perantauan yang kita ingin balik pulang hal mahira selatan bikin kita makin cinta olah-olah datang berkunjung ingin lihat keindahannya dari luar datang kemari sampai tak ingin balik pulang.

terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Selamat pagi sahabat budaya, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, terang kembali hadirkan Kabar Kiraha. Kabar Kiraha terang wali sahabat budaya dari laman informasi lokal. Di mana reses DPRD Maluku Utara jadi wadah aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara mulai melakukan reses masa persidangan kedua tahun anggaran 2026 di masing-masing daerah pemilihan sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Maluku Utara Erva Pramukawati mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD untuk menjaring kebutuhan dan persoalan masyarakat di berbagai wilayah Maluku Utara. Di mana sahabat budaya, pelaksanaan reses ini dibagi dalam 5 daerah pemilihan, yaitu Dapil 1 mencakup kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Barat, Dapil 2 meliputi Kabupaten Halmahera Utara dan Pulau Morotai, Dapil 3 mencakup Tidore, kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, Dapil 4 meliputi Halmahera Selatan, sedangkan Dapil 5 mencakup Kepulauan.